ya, 2 menit akan ada di jam 7 pagi hari ini. Teman Pro 2 ada Fuji Gazi, Love Like This ya. By the way, menjadi orang yang baik ternyata tidak selalu membuat kita disukai oleh semua orang. Banyak orang yang memiliki hati tulus, suka membantu, dan tidak pernah berniat menyakiti orang lain, tetapi tetap saja selalu dijauhi atau kurang disukai dalam lingkungan sosial. Hal ini bukan berarti ada yang salah dengan kepribadian mereka. Ya, lagi-lagi dalam pandangan psikologi nih, kesan pertama dan hubungan sosial seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara berulang kali. Kebiasaan ini seringkali tidak disadari, tetapi dapat mempengaruhi cara orang lain memandang kita, teman Pro 2. Ya. Apakah gara-gara kamu terlalu sering memotong pembicaraan, nah ini juga masuk sih ya? Banyak orang yang memotong pembicaraan bukan karena ingin mendominasi, tetapi karena terlalu antusias. Mereka merasa memiliki pengalaman yang sama atau ingin segera memberikan solusi. Sayangnya, dari sudut pandang lawan bicara, kebiasaan ini bisa terasa seperti bentuk ketidakhormatan. Orang lain mungkin merasa bahwa pendapat mereka tidak penting atau tidak didengarkan sampai dengan selesai, teman berdua. Apalagi yang sering sekali terjadi di antara kita nih, kalau kita bisa dianggap orang yang kurang menarik ketika kita jarang memainkan kontak mata yang positif. Waduh. Ternyata kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sangat penting sekali ya. Orang yang terlalu sering menghindari kontak mata kadang dianggap tidak percaya diri, tidak jujur, tidak tertarik, atau bahkan tidak menghargai lawan bicara. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Banyak orang menghindari kontak mata karena pemalu, cemas, dan memang tidak terbiasa ya. Jadi jangan salah paham lagi-lagi. Terus lagi nih, suka gedeg gak sih sama orang yang suka mengeluh, teman perdua? Iya ya, mengeluh tuh hal yang wajar, wajar banget malah sebagai manusia. Tapi kalau udah keseringan, that's not good ya. Semua orang tentu pernah mengeluh. Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Namun, jika setiap percakapan selalu dipenuhi dengan keluhan tentang pekerjaan, cuaca, ekonomi, keluarga, atau kehidupan, orang lain bisa merasa kelelahan juga nih secara emosional, teman Pro 2. Fenomena ini dikenal sebagai emotional contagion, ya, yaitu kecenderungan emosi seseorang menular kepada orang lain. Ketika seseorang terus-menerus menyampaikan energi negatif, orang di sekitarnya juga dapat ikut merasakan suasana hati yang buruk. Bukan berarti kamu harus selalu berpura-pura bahagia juga, teman Pro 2 ya. Yang lebih penting adalah menjaga keseimbangan. Sesekali berbagi cerita yang memang baik, tetapi berikan juga ruang untuk membahas hal-hal yang menyenangkan, inspiratif, atau penuh dengan harapan ya. Jadi jangan menulari hal negatif pada diri kamu. Kalau kamu suka yang mengeluh bake banget gitu, kau tularkan pula rasa keluhmu itu ya. Ini ada yang unik miliknya Teddy Aditya featuring Tompi dengan Hidup Hanya Sekali yang satu ini.

0: mengaku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Kilok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
0: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
2: Ih.
3: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Welcome back again di 95.242 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda miliknya Ipang ya. By the way, ini lagu lumayan lama banget teman Pro 2. Tapi 2024 kemarin kembali dirilis ulang ya, untuk bisa memenuhi kekangenan mungkin para pecinta Ipang terhadap lagu Sekali Lagi ini, teman Pro 2.

atau kurang pinter, ya kan? Itu segala sesuatu yang tolok ukurnya relatif kalau kata aku, ya. Karena aku yakin banget setiap kekurangan seseorang atau yang dirasa adalah bagian dari kebodohannya pada dirinya, pasti Allah sematkan sesuatu hal lebih yang lainnya. Jadi kalau kamu punya kebiasaan mengatakan aku memang bodoh, aku selalu gagal gitu ya, atau jelek kali aku ini mungkin gitu ya, ini salah satu bentuk dari kerendahan hati. Namun ya, jika dilakukan terus-menerus, orang lain bisa merasa gak nyaman. Mereka mungkin bingung nih ya, harus ngerespon kayak mana. Ih, kok asik ngomongin buat kerendahan diri dia gitu ya kan. Nah, sebaliknya nih ya, cobalah berbicara pada diri kita sendiri untuk lebih seimbang. Mengakui kesalahan bukan berarti harus merendahkan diri. Orang yang mampu menerima kekurangan tanpa terus-menerus menghakimi dirinya sendiri biasanya lebih mudah membangun hubungan yang sehat. Nih, sekali lagi nih ya, nih ujungnya bagus nih soalnya. Mengakui kesalahan bukan berarti harus merendahkan diri. Orang yang mampu menerima kekurangan tanpa terus-menerus menghakimi dirinya sendiri biasanya lebih mudah membangun hubungan yang sehat. Semoga kita selalu bisa mendekati lah minimal ya, untuk membangun hubungan yang sehat antara kamu dengan teman kerja kamu mungkin, teman sekolah kamu, atau teman kampus kamu. Buat kamu semua teman Pro 2 yang ngakunya setia mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2, kita mulai naikin temponya ya. Ini ada miliknya Ikona Pop dengan judul Girlfriends. Yang satu ini featuringan dengan The Crane Smoker. Selamat berhari Kamis. Halo.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
5: Yes, kembali lagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Loksemawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Ya, di sepada selamat pagi teman Pro 2. Ya, dan pagi ini tuh kita punya tema perihal bad habit ini ya. Ini salah satu menurut aku kebiasaan buruk yang sepertinya makin hari makin mendarah daging ya. Langsung aja kita tanya nih sama dua orang ini, apakah mereka sudah terbiasa dengan budaya menitip absen dan nyontek. Ya, apakah ini bagian dari bibit korupsi atau gimana nih? Sudah ada Lutfi dan Rafiki di studio Pro 2 FM Loksemawe pagi hari ini. Halo.
6: Halo.
5: Selamat pagi.
6: Pagi.
5: Gimana kabar kalian berdua?
6: Baik.
7: Baik sehat.
5: Baik ya. Yang satu suaranya berat, yang satu suaranya ringan ya. Tapi bodinya sama-sama ringan ya. Beda sama aku ya. Pagi hari ini mereka adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Loksemawe yang sudah berapa bulan kalian di sini?
6: Kurang lebih 6 bulan.
5: 6 bulan?
6: 6 bulan.
5: Apa yang sudah kalian dapat di sini? Dan hari ini adalah hari terakhir kalian ya.
6: Iya.
5: Ketemu sama Egi dan ngebahas soal ini pula. Tapi sebelumnya kalian pernah nyontek gak sih?
6: Pernah
5: ya, kita, yang namanya nyontek tuh manusiawi ya kan. Terus sampai dewasa gini, pernah?
6: Kemungkinan pernah.
7: Ada sekali-sekali.
5: Saya suka yang pasti-pasti antara ada dan tidak aja.
7: Gak boleh menafik ya Bang ya.
5: Iya.
7: Ada sekali-sekali.
5: Karena itu adalah hal yang lumrah ya.
7: Walaupun kebiasaan buruk Bang ya.
5: Kalau nitip absen pernah gak? Di kampus?
6: Pernah kadang
7: Bang. Tapi dalam konteks kadang kita yang jauh kan. Terus dosennya gak masuk. Suruh absen aja gitu. Ada kawan yang di kampus, nah titip gitu.
5: Atau jangan-jangan dosennya agak-agak baling ya kan. Tadinya bilang gak masuk, tiba-tiba masuk ya kan. Udah kadung pulang kampung awal ya kan. Cemana pula balik ya. Dan kamu ngerasa gak sih kalau itu bagian dari cikal bakal pembentukan yang namanya KKN gitu?
7: Apa KKN?
5: KKN, ya bu, korupsi, kolusi, nepotisme, gitu.
6: Iya.
5: Merasa nggak itu bagian dari bibit korupsi, modal, cikal bakal dasar pembentukan si perilaku korupsi?
7: Ya itu kan habit buruk gitu ya Bang. Karena kita kan kayak mana mencuri-curi kesempatan gitu, kayak titip absen gitu.
5: Tapi sampai sekarang masih?
7: Karena kami magang enggak.
5: Ya enggak pas magang, pas maksudnya pas masuk kuliah gitu.
7: Ya kalau misalkan diperlukan kayak tadi yang dibilang itu waktu dosen ya masuk, waktu dosen enggak masuk dan kami di kos dan ada duluan kawan yang udah sampai ke kampus duluan gitu. Titip absen aja.
5: Dan
7: gitu.
5: Itu enggak masalah. sama dosennya nggak masalah ya?
7: Nggak masalah, karena masalah. Memang kadang ada yang ngasih tugas dosennya bang kan, memang ada tiba-tiba kesibukan gitu. Dan dosen ini memberikan absen, dan ada mahasiswa kadang yang belum datang gitu bang. Jadi ya udah tetap absen aja. Gitu.
5: Kamu sendiri, Lutfi?
6: Iya kan? Hampir sama kayak Rafiki juga sebenarnya. Dosennya juga kadang juga malas ya datang ke kampus. Jadi cuman kasih absennya aja, kami tinggal absen gitu. Jadi lebih efisien dosen tersebut.
5: Gitu.
6: Jadi kami dikasih tugas juga.
5: Oh, jadi ganti masuk tuh diganti tugas.
6: Iya, dikasih
5: gitu.
6: Tugas.
5: Masih sampai sekarang masih ada yang gitu-gitu ya?
6: Masih.
5: Dan itu hal yang biasa kalau di kalangan kampus.
6: Iya, hal biasa.
5: Dan kamu juga ngerasa gak sih kalau hal-hal yang kayak gini tuh bisa mengarah ke perilaku yang gak sedap di kemudian harinya?
6: Bisa dikatakan seperti itu. Karena kan itu kan bibit-bibitnya kan, kecurangan di absen kan, itu kan bibit dari korupsi tersebut. Dari awal yang kecil menjadi yang besar.
5: Mungkin gitu. kalau continue ya, kalau ya, terus-terusan betul. Dilakukan ya,
6: ya
5: kalau sekali-sekali kan kayaknya enggak ya.
7: Kan sekali-sekali kan jadi lama-lama ya kebiasaan buruk juga.
5: Ya, enggak loh, aku enggak gitu loh. Ya, jadi ini kembali ke siapapun mungkin ya yang bisa menyikapi, karena masalah titip asen pasti pernah ya yang kayak si Rafiki bilangin tadi, siapa tahu ada agak telat datang atau dosennya dulu tadinya konfirmasinya enggak masuk, tiba-tiba harus masuk gitu ya. Dan semoga buat kamu yang di luar sana punya kebiasaan kayak gini, jangan mendominasi yang pada akhirnya bisa terus-terusan secara kontinu terjadi, teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama mereka. Tetap di Spada pagi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Kita punya Alola Curvature Gavin James yang tired yang satu ini.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.

0: Yes, dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2 ya. Di sesi yang sekarang tuh aku pada pengen nanya nih sama mereka. Kalau tadi tuh mereka tuh mendominasi katanya ya. Kalau seandainya hal-hal yang kayak budaya nitip absen gitu, sering nyontek ya. Dari Lutfi dan Rafiki pagi hari ini, teman Pro 2 banyak yang bilangin bahwasanya ya bisa jadi ini menjadi ilustrasi berpeluang melakukan tindak korupsi nantinya ya. Nah yang sekarang jadi pertanyaannya adalah kalau seandainya ini bisa menjadi bibit hal-hal yang gak benar termasuk korupsi di bidangnya, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa menghentikan bad habit kita ini, kebiasaan buruk kita ini. Bukan cuma buat kita, tapi buat siapapun yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Loksmawe pagi hari ini. Gimana?
1: Paling yang pertama itu ya dari kesadaran diri kita, Pak. Cuman itu yang untuk diri kita sendiri ya,
0: kesadaran Pak. Diri kita tuh sadar sendiri atau disadarin gitu?
1: Sadar sendiri.
0: Ya kan bener aku nanya, kan? Sadar sendiri tuh kok bisa sadar sendiri?
1: Ya palingnya kita mikir aja gitu, Bang. Kalau aku terus-terusan kayak gini ya gak betul juga ini ke depannya.
0: Oke, terus ya semoga ya hidayah itu cepat datang ya kan. Kalau enggak ya kita jemput lah hidayah itu ya, kan gitu. Terus?
1: Nah untuk ke orang sekitar ya, dari kita juga, kita tugas kita yang mengingatkan gitu ke mereka.
0: Tapi kalian sendiri pernah ngingetin teman kalian gak sih? Misalnya ada yang gak beres gitu, gak cuman seputar nitip absen dan nyontek ini gitu ya. Untuk hal-hal yang lain tuh sering ngingetin gak sih sesama kalian gitu agak, biasanya?
1: Ada agak. Bang. Cuman lebih sering dia sih Bang yang nasihati. Karena saya dia kan sering. Komting kelas dulu Bang.
0: Ketua kelas lah. Ketua kelas dulu ya. Wah kamu sama seperti aku cerita tadi ya. Pas di kelas siaran zaman dulu 2013 ya ampun. More than 10 years ago ya. Udah lebih dari 13 tahun yang lalu gitu. Terus-terus gimana?
2: Saya kan sering mengingatkan kepada kawan-kawan yang lain bahwa hal tersebut tidak baik. Menyontek itu tidak baik. Dengan kita itu bisa berusaha dengan diri kita sendiri dan yakin dengan kemampuan kita sendiri gitu.
0: Nyontek itu ini enggak sih candu enggak sih?
2: Sebenarnya ada candunya juga.
0: Oh, enggak tahu sih. Iya kan. Jadi jangan dicoba-coba ya, apalagi buat yang enggak ngerokok gitu. Terus tiba-tiba ngerokok ya kan? Kan candu juga ya kan, bisa jadi seperti itu ya kan.
1: Betul.
0: Terus apa yang bisa membunuh kecanduan tadi? Gitu. Kalau tadi ada upaya dari si Rafiki ngebilangin harus terbentuk upaya sadar diri tuh sebelum disadarkan sama
1: yang
0: kejadian-kejadian aneh. Betul. Terus kalau kamu gimana nih, Ruti?
2: Gimana tuh Bang?
0: Cara untuk bisa terlepas dari ini?
2: Usaha kita untuk memikirkan misalnya buat ide yang baru dari karangan kita. Misalnya kan anak multimedia tuh kan sering buat ide cerita gitu. Jangan boleh ambil ide cerita orang, tapi kita kembangkan lagi ide cerita tersebut menjadi sesuatu yang baru gitu. Itu menyontek yang boleh sebenarnya.
0: Menyontek yang syariah mungkin ya. Syariah. Lebih ke positif.
2: Ya, lebih ke arah positif.
0: Oke ya. Tapi lebih dan kurang adalah kita bisa menyimpulkan bagaimana upaya kita untuk bisa mengembangkan sesuatu yang kita punya gitu teman Pro 2. Jadi kalaupun sana yang kamu nyontek ya nyonteknya gak 100% gitu ya. Ada nilai-nilai kreatif di balik contekan itu.
1: Iya. Intinya percaya sama diri sendiri ya Bang.
0: Iya, semoga kepercayaan diri kita semakin membangun rasa untuk tidak menyontek pada orang lain. Anggap aja kalau nyontek itu salah gitu ya kan.
1: Memang salah.
2: Memang salah.
0: Enggak, maksudnya yang dicontekin itu. Misalnya kan kita enggak tahu nih ya, mau tidak mau kan kita harus belajar kan ya agar kita enggak bisa nyontek sama orang lain. Nah, anggap aja yang kamu lihat itu contekan yang kamu lihat ke teman kamu itu adalah salah gitu. Jadi percuma aja kan udah capek-capek ngelihat gitu ataupun apa gitu. Tapi by the way kalau mau flashback zaman dulu tuh zaman SMA, malah aku tuh sering ngasihin dan aku sangat pede dengan jawaban aku.
1: Berarti
0: gitu.
1: Ya, Abang tipikal orang-orang yang pandai lah.
0: Bukan masalah pintar ya, tapi kan agak-agak random banget kan tiba-tiba di kertas soal tuh aku nyalin beberapa jawaban yang aku anggap sulit. Terus udah aku lemparin ke belakang sebelum. Dan satu lagi, you must to know ya, aku tuh akan merasa jawara ketika setiap kali ujian aku harus orang pertama yang keluar kelas. Yes. Terlepas itu mau benar atau tidak jawabannya, aku selalu memegang estafet itu. Bisa tanya sama teman-temanku semua ya, teman SMA, kalau SMP SD itu aku nggak ingat. Tapi kalau SMA sampai kuliah itu aku selalu. Jadi betul-betul bismillah, bismillah, bismillah, langsung cepat aja gitu.
1: Walaupun yeah, itu jawaban belum tentu benar gitu.
0: Iya benar. Jadi belum tentu benar, pede aja gitu, yeah, kayak betul kita bilangin tadi gitu, yeah, ya. Tapi kan zaman sekarang kan juga nggak mungkin juga orang punya jawaban salah semua.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, pasti yeah ada sih.
0: Iya, yeah, kan. Jadi kalaupun salah, salahnya kreatif gitu. Yeah. Salahnya syariahnya ya kan. Iya. Yeah. Jadi jangan sepenuhnya nothing itu sama dengan nol gitu, nggak ada nilainya gitu ya. Yeah. Oke, okay, semoga itu dia tadi bisa menyemangati kamu juga nih, semangat pagi hari ini teman Pro 2 ya, untuk bisa percaya pada diri sendiri. Kenapa? Gimana sih caranya untuk bisa percaya sama diri sendiri? Ya mau gak mau harus belajar, ya kan? Ya. Jadi sebelum kita diuji pada sesuatu, kita udah kayak tahu nih jawabannya apa. Sama kayak kalian nyiapin skripsi itu kan udah ke-trigger dengan beberapa hal mungkin yang menjadi topik, apa sih namanya? Judul. Pertanyaan. Judul.
2: Pertanyaan.
0: Pokok permasalahan, ya kan? Ya. Tuh, aku bener nih, aku jazahnya asli juga ya kan?
1: Iya.
0: jadi aku tahu semua proses-proses dalam skripsi. Jadi untuk bisa sedikit lebih wow lagi nih teman Pro 2, kita tuh udah kayak nyiapin. Ini kita bakal ke-trigger sama hal ini. Ini hal ini nih bakal menjadi sesuatu yang ditanyakin. Jadi itu yang kita dalami gitu.
1: Terpersiapkan gitu
0: lah. Jadi udah ngerti aja gitu. Aku ingat banget dulu waktu sidang teman Pro 2, tangan aku tuh masuk ke beberapa bagian skripsi yang tidak aku kuasai. Jadi kan ada beberapa halaman yang kita kayak agak susah gitu, agak sulit, bukan enggak bisa teman Pro 2 ya, karena kita bikin semuanya ya pasti kita ngerti kan. Jadi ada bab gitu yang kita kurang kuasai. Jadi ketika itu pertanyaan kan boleh open ya, boleh ngejelasinnya sambil ngebuka skripsiannya boleh. Jadi aku langsung tahu halamannya gitu dari tangan aku tersebut. Jadi kalau seandainya dibuat tanda-tanda gitu kan dengan mata yang sudah minus dari SD kelas 6 ya, itu kan agak sulit kan ya. Betul. Jadi gitu aja. Begitu masuk aku udah izin, ya Pak ini sorry tangan. Udah kayak ngebatasin aja gitu dari skripsinya. Jadi itu adalah salah satu cara juga teman Pro 2 yang bisa memperlancar kamu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu buat ya. Sehingga nantinya kita akan bangga dengan jasa kita begitu tunjuk ditanyakin, nih punya gue gitu ya kan. Oke, okay, Rafiki dan Lutfi terima kasih pagi hari ini udah berbagi ya. Semoga sesuatu hal yang singkat ini bisa menjadi motivasi sendiri buat kalian. Sekali lagi, by the way teman Pro 2, mereka ini hari terakhir di RRI ya, bukan di dunia ini ya. Yeah. Okay. Jadi, ntar dulu aku pengen tahu dong kesan dan pesannya apa dong selama 6 bulan loh mereka di sini ya.
1: Kesan dan pesannya ya di RRI ini mantep sih bang.
0: Mantep. Karena mantap. belum keluar nilai A. Kalau udah keluar nilai pasti kalian ngomong jelek ya.
1: Insya Allah nilainya
0: A. Nilai A ya. Gimana? Masa mantap doang sih?
1: Mantap,
0: mahasiswa
1: solid,
0: harus kreatif.
1: Solid emang sini.
0: Oh gitu.
1: Sama karyawan-karyawannya, tim-timnya yeah, per divisi itu pada solid
0: semua. Oh gitu. Padahal kita baru sekali ngobrol ini kan. Kamu kan baru di Tokyo sekali sama aku.
1: Sama abang sih.
0: Oh gitu.
2: Dua kali ya, jadi, sama abang.
0: Oh kok kamu iya. Kalau dia dua kali, tapi yang sekalinya dia agak sibuk gitu mungkin ya.
1: Ada acara kemarin tua.
0: Oke. Terus kamu, Lutfi?
2: Seru. Abis itu para staffnya dekat juga gitu.
0: Pasti paling dekat Maka Diana ya. apalagi
2: seru lah bang di sini. Jadi bisa dapat ilmu juga, ilmu yang bermanfaat dari sepadani jadi narasumber gitu.
0: Sehingga tadi si Lutfi mengatakan nanti kok kangen boleh balik sini bang, katanya ya kan. Ya itu kembali ke kalian sih ya. Aku berharap kalian balik sini nanti udah pakai Alphard ya.
2: Amin. Amin. Ya,
0: tapi jangan sebagai supir. Ya. Oke. Okay. Sedemikian saja pada hari ini teman Pro 2. Sekali lagi sukses buat kalian berdua.
2: Amin.
0: Dan juga buat seluruh pendengar Pro 2 FM dimanapun kamu berada di pagi hari ini ya. Mari kita berantas hal-hal yang bisa berpeluang menjadi sebab musabab atau bibit korupsi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di hari-hari Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu, Radio Yana Budha.

Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Dari media informasi dari hiburan program 2 RRI Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda, sebening senja miliknya Leto. Lumayan baru nih lagu tahun lalu ya, yang menemani kamu semua di pagi hari ini. Dengan semangat yang luar biasa tentunya, dan berharap agar hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, teman Pro 2.

Ya minimal kamu sudah terobati dengan keberadaan Leto ya, yang di tahun lalu kembali mengeluarkan karyanya yang satu ini, teman-teman. Kita beralih ke mancanegara. Kita punya Kimmy Cell featuring Kelsey Doll, City Girls, Sepahut yang satu ini.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda. Dari lifestyle.
5: Iya, jadi teman Pro 2

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolo.

Kita beri papai dua dari Brodo apa langsung papai teman terbaik kamu radio yang ada gue dah Hindia Nadina Visa cincin. Jadi oke banget, aku seneng banget setiap kali mendengarkan lagu ini teman Brodo ya. Memang musik-musik yang kreatif tuh suka nimbulin sesuatu kecanduan pada pendengarnya teman Brodo. Gak ngerti sih kalau kamu termasuk yang mana, senengnya lebih slow ya, atau emang seneng yang jingkrak-jingkrak teman Brodo. Apapun kesenangan kamu, semoga itu tidak mengganggu kenyamanan orang lain, udah pasti ya. Gimana-gimana dengan hari Kamis kamu sejauh ini? Sudahkah terstimulasi dengan aura-aura positif ya? Karena gampang-gampang susah teman Brodo ketika kita ingin berada pada jalur kita, tapi ada yang membelot gitu ya, mau tidak mau itu bisa berpengaruh pada jalan lurus yang udah selama ini kita jalani. Nah, semoga kamu gak mudah terkecoh dan kamu tidak mudah untuk tertular dengan mereka-mereka yang suka membelot ya, dari tupoksi mereka tentunya. Kita beralih ke yang agak slow sedikit ya. Ada Delantis dengan Bunga Maaf yang satu ini.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Baca aku. Di dalam aku banyak ilmunya loh.
2: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Info Pro 2 FM.
7: Pro 2 Information.

Info Produn. Dari rri.co.id, cuaca Loksemawe hari ini 23 Juli 2026, BMKG prediksi cerah berawan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kota Loksemawe pada Kamis 23 Juli 2026 didominasi cerah hingga berawan. Kondisi cuaca tersebut diperkirakan mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik di sektor pendidikan, perkantoran, perdagangan, maupun kegiatan di luar ruangan. Berdasarkan data terbaru BMKG, pada dini hari hingga pagi, cuaca di Loksemawe terpantau cerah dengan suhu udara sekitar 26 derajat Celcius. Kelembapan udara berada di kisaran 92%, sementara angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 5,4 km per jam, sehingga kondisi udara masih terasa cukup nyaman. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan tetap cerah berawan. Meski peluang hujan relatif rendah, masyarakat tetap dihimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca karena perubahan kondisi atmosfer di wilayah tropis dapat terjadi dalam waktu singkat. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar memperoleh informasi cuaca melalui kanal resmi seperti situs web dan aplikasi info BMKG, sehingga informasi yang diterima lebih akurat dan selalu diperbarui sesuai perkembangan kondisi atmosfer. Secara keseluruhan, cuaca di Kota Loksemawe pada 23 Juli 2026 diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara yang hangat dan angin bertiup relatif tenang. Informasi selanjutnya dari rri.co.id Loksemawe, mahasiswa teknik kimia Unimal raih juara 1 dan finalis CPSC 2026. Mahasiswa jurusan teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Saliku Saleh kembali mendapatkan juara di tingkat nasional. Dua tim berhasil mengharumkan nama kampus pada ajang Chemical Process Simulation Competition 2026 yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Riau pada 20 hingga 22 Juli 2026. Pada kompetisi yang menguji kemampuan mahasiswa dalam merancang dan mensimulasikan proses rekayasa kimia tersebut, tim Metanova yang beranggotakan MZ dan Ali Faramadan, Naufal Hisham Pakpahan, dan Azura Azahra berhasil meraih juara satu melalui karya bertajuk simulasi proses produksi metanol dari palm oil milk effluent sebagai upaya untuk mendukung kemandirian energi nasional. Keberhasilan kedua tim tersebut merupakan hasil dari pembinaan intensif yang dilakukan oleh dosen pembimbing Dr. Novi Sylvia MT yang mendampingi mahasiswa sejak tahap penyusunan konsep hingga penyempurnaan simulasi proses. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro Dialog Semawe.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
2: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

95,2 Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu di hari Kamis nih, teman Prodiwe. Kita udah masuk di 23 Juli 2026. Ya Allah, bentar aja ya. Merasa kayak kemarin deh baru aja ada notif gajian. Kok ini udah 23 hari di bulan Juli ini, teman Prodiwe. Gimana? Gimana sama keadaan kalian semuanya? Semoga tetap baik ya. Walaupun cuacanya kadang hujan, kadang panas, kadang terlalu panas. Dari kemarin dan beberapa hari yang lalu nih, Tom Pro 2 memang mentereng banget loh semawenya ya, cuacanya ya. Ya panas, memang benar-benar panas sampai 31 derajat ya untuk suhunya nih, Tom Pro 2. Kalau hari ini di jam segini nih masih ya cerah dengan 29 derajat. Kemarin sempat 31 di sekitar jam berapa itu? Jam 1-an, setengah 2 gitu. Panas banget. Saran sih kalau cuaca panas kayak gini, hindari minum air es ya. Hindari makan makanan atau minuman yang dingin gitu, teman-teman Prodiwa. Karena memang ujung-ujungnya nanti jadi sakit kepala, kalau udah gitu flu ya kan, langsung ke radang tenggorokan. Tapi Kak Dera, cuaca panas kayak gini enaknya memang yang dingin-dingin, yang seger-seger. Iya lagi. Intinya adalah tetap perbanyak konsumsi air putih, teman Prodiwa. Jangan sampai kita dehidrasi ya. Jadi kalau cuaca panas kayak gini tuh jangan tunggu haus dulu baru minum. Dikira-kira aja gitu. Mungkin 1 jam sekali segelas ya kan. Karena kalau kita tuh udah gak minum-minum kan bawaannya haus ya. Hausnya itu memang udah kehausan banget. Jadi pengennya tuh tetap yang air es gitu. Perasaan tuh kalau minum air es kayak yang just gitu ya. Just banget gitu, tempurannya berasa kayak wah segar gitu kan. Sebenarnya itu adalah Fata Morgana. Ya, cukup minum air putih biasa dengan suhu ruang, atau malah baiknya tuh air hangat. Ternyata air hangat ini memang benar-benar bisa meredam haus, teman Prodiwa. Tapi karena keseringan kitanya minum air es baru segar, baru berasa segar, semriwing gitu ya. Makanya dikaitkan yang panas-panas tuh minumnya yang air es. Padahal itu yang harus dihindari, teman Prodiwa. Ya balance aja lah. Kalau kalian juga mau minum yang dingin-dingin ya kan, boleh. Tapi tetap harus balance dengan tetap cukupkan dulu nih kebutuhan air ya, hidrasi dulu untuk tubuh kita, jangan sampai dehidrasi. Prodiwe Hitlist Indonesia, Dera menemani sampai di jam 2 siang untuk hari ini, di hari Kamis. Tetap optimis, jangan lupa senyum manis. Tetap berusaha tersenyum ya di tanggal 23-an ini, teman Prodiwe. Ya mau gimana lagi coba ya, mau gak mau kan memang harus dijalani ya. Bismillah aja, jalani aja, udah mulai irit-irit. Yang biasanya makan di luar ya, beli makanan di luar, hari ini Dera tuh bawa bekal, teman Prodiwe. Demi apa, demi kelancaran pengeluaran rumah tangga. Selamat pagi menjelang siang semua. Kita ada di jam 10 lebih 22 menit siang hari ini, masih di Prodiwe Hitlist Indonesia, di Prodiwe Lux Mawi, teman terbaik kamu.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatunda tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah.

95,5 Kamu Radio Pradio Laksmi, teman terbaik kamu Pradio Hitlist Mancanegara, kamu Radio di jam 12:30 siang. Semakin panas di luar ya. Semoga untuk teman-teman nih yang yang lagi cari rezeki gitu kan, lagi kerja di luar ruangan, Allah beri kekuatan dan juga kesehatan teman berdua ya. Oke, untuk kalian semuanya, bicara tentang cuaca nih teman radio, yang hari ini memang panas banget loh ke Semawi, memang tetap harus bersyukur. Intinya apa, cuaca panas kayak gini pun memang tetap harus kita syukuri ya, karena banyak loh di antara teman-teman produa lain yang rezekinya ini dari rezeki panas ya, dari cuaca panas maksudnya. Misalnya seperti yang lagi dagang es ya kan, jualan es krim, atau mungkin ada usaha ikan asin, usaha laundry teman produa. Cuaca panas gini tuh bagian dari rezeki untuk teman-teman produa yang lain. Jadi kalaupun ada cuaca hujan gitu ya, musim hujan, tetap harus disyukuri ya, ada rezekinya juga untuk teman-teman produa di luar sana yang mungkin kalau cuaca hujan dagangannya justru makin rame gitu ya. Intinya teman produa, apapun cuacanya, tetap ya mau gak mau tetap harus kita syukuri, kita doakan semoga walaupun cuaca panas kayak gini ada kebaikan, ada keberkahan untuk kita semua. Gitu juga kalau hujan ya, karena apalagi kalau misalnya lagi musim hujan, hujan itu kan berkah, walaupun sebagian ada yang kebanjiran misalnya gitu ya. Gak bisa dipungkiri ya, memang kita hidup di dua cuaca, kalau gak musim hujan ya musim kemarau gitu kan. Gimana sama air sumur kalian teman berdua, ada nggak sih yang udah mulai menguning gitu ya? Ya karena mungkin debit airnya di musim kemarau ini juga jadi menurun ya kan, akhirnya kualitas air juga jadi berpengaruh. Somebody in love, somebody like you. Jam 11:33 untuk yang udah mau siap-siap istirahat siang. Ataupun ada yang udah pesan makanan dari abang-abang Gojek ya, yang udah siap banget nunggu orderan kalian. Cuaca panas, kasih lebih dong ongkirnya. Ya kan, apalagi untuk abang-abang Gojek yang siap sedia gitu kan, mau panas, mau hujan, beres aja gitu langsung diantar ke tempat. Semoga rezeki kalian nih tetap berkah ya, tetap mengalir deras apapun cuacanya. Amin. Ternyata indah banget ya teman peradua kalau kita tuh bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Coba deh diingat-ingat lagi. Hari ini apa sih yang paling kalian syukuri teman peradua? Coba kalian pikirkan, coba kalian ingat-ingat lagi. Ya minimal kita tetap harus ingat, oh ternyata hari ini masih hidup nih. Masih bisa sholat subuh tadi ya, dan semoga nanti kita juga masih bisa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, istirahat, besok terus ulang-ulang lagi, dan semoga umur yang dikasih ke kita tetap kita isi dengan hal-hal baik, biar nanti juga dapatnya hal-hal baik teman-teman.

95,5 Komedia Friday Lex Way, teman terbaik kamu. Informasi 12-30 menit, teman Friday informasi untuk waktu azan zuhur Laksemawi dan sewaktu di jam 12:42 menit. Masih ada 12 menit lagi untuk kalian mau ngejar saf pertama di masjid terdekat ya. Jadi yang mau salat zuhurnya berjamaah di masjid, mumpung masih waktu jam istirahat siang tamu radio, dimaksimalkan. Atau mungkin di tempat kerja kalian memang ada gerakan salat berjamaah ya di zuhur dan di asar, ya udah deh ambil di kantor aja. Atau memang mau ke masjid juga boleh tamu radio, tapi sebaiknya kalau memang ada berjamaah bersama di tempat kerja kalian, kalaupun gak kemana-mana gitu ya, diramaikan aja sih di musala kantor. Oke, selamat siang semuanya, lagi santap siang dimanapun kalian makan hari ini, mau di warung Padang iya, mau di kantor, mau di kampus, sekolah, ya bawa-bawa bekal sama teman-teman, ngumpul, ketukeran menu. Ih, seru deh teman Friday ya. Sebenarnya sih makan siangnya itu bukan makan apa dan makan di mana, tapi kita tuh makannya sama siapa. Setuju enggak? Tapi jangan sendirian ya, teman Friday. Kali aja di siang hari ini kalian gak ada teman yang bisa diajak gitu ya, akhirnya memutuskan untuk yaudahlah makan sendiri aja. Coba dilihat-lihat lagi, mungkin teman-teman lama yang udah lama gak ketemu gitu kan, dihubungi, nanya kabar, lans yuk makan siang yuk gitu ya. Gak ada salahnya sih untuk kembali menyambung silaturahmi teman Fredo. Oke, sembari menantikan azan zuhur ya, masih dengar koleksi lagu-lagu pilihan dari Fredo Lock Semawi di siang hari ini. Saya juga mengajak kalian boleh makan siang apapun sesuai selera, tapi semoga apapun itu enggak ada berlebihan teman Fredo ya. Nasi Padang kayaknya menu yang paling enggak bisa ditolak deh kalau Dera. Iya, karena menurut aku tuh nasi Padang real food teman dua. Salah gak ya? Ya, menu yang paling enak, yang harganya juga gak terlalu mahal, tapi kenyangnya bisa sampai sore ya. Sebungkus nasi Padang mungkin bisa jadi pilihan untuk kalian yang masih bingung mau makan apa sih siang ini.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

95 Comedy of Radio Lexamaweta Man terbaik kamu. Formasi 13 lebih 25 menit di siang hari ini nih teman Radio. Udah pada makan siang belum sih? Atau di antara kalian ada yang belum? Intermittent fasting. Ada jendela makan ya di jam-jam tertentu. Mungkin yang nanti buka puasa di jam 2 siang, jam 3 tuh teman Radio. Ada yang lagi diet kayak gitu enggak sih teman Radio? I like when it comes to... Gak apa-apa, semuanya bebas sih. Gimana caranya kalian mau melakukan diet? Kan yang tahu tubuh kita tuh adalah pemiliknya, yaitu kita. Makanya sebelum melakukan diet, sebaiknya kita cari dulu nih ya, baca-baca dulu, cari informasi dulu, atau konsultasikan ke dokter nih. Mulai dari golongan darah, apa yang cocok, apa yang gak cocok nih, teman berdua. Jadi pada saat diet aman nih untuk kalian, tidak mengganggu kesehatan tubuh ya, dan bahkan takutnya nanti kalau asal-asal dietnya ikut-ikutan malah jadinya tuh bukan untuk kesehatan ya, malah ngedatengin penyakit. Jadi nggak ada salahnya untuk cari-cari tahu ya kan, baca di jurnal yang terpercaya atau langsung konsultasikan ke dokter teman Radio. Gimana yang makan siangnya hari ini harus pedes? Gimana perasaan kalian teman Radio? Udah cuaca panas, makannya pedes-pedes ya. Selama lambung kalian tangguh dan kuat, gak apa-apa deh. Tapi tetap harus diredakan, teman Radio ya. Jadi kalau habis makan pedas itu untuk menjaga kesehatan pencernaan, sebaiknya minum susu. Susu putih, teman Radio ya. Seperti ya susu murni gitu kan. Susu kotak, ya kan. Susu kemasan lah. Yang susu cair murni teman Radio itu baik, boleh ya, dibolehkan. Jadi kalau habis makan pedas tuh jangan malah ditambah minum-minuman yang kayak jus jeruk misalnya gitu ya. Jadi usahakan untuk menghilangkan rasa pedas dan tetap membuat pencernaan nyaman, minum susu cair, susu murni teman Radio. Kenapa ya kalau makan makanan pedas atau kalian nih para pecinta makanan pedas? Makanan pedas itu selalu mengunggah selera ya. Kalau ada pedas terus ya enak aja. Untuk kita-kita yang doyan pedas sama Bora dia. Tapi dia punya teman yang enggak bisa makan pedas, tapi dia suka ngelihat orang yang makan kepedesan. Ya dia tuh suka banget gitu kalau lihat teman-temannya tuh makan pedas sambil kepedesan. Dia tuh membuat dirinya selera makan, sementara dia gak suka makan makanan pedas. Ada gak sih teman kalian yang gitu ya, cuman suka ngelihat temannya makan pedas dan kepedesan, tapi dianya gak suka makan pedas? Gak bisa malah ya. Kalau makan pedas tuh katanya selain pedas di mulut, telinga terasa panas. Oke, produk semuanya teman terbaik kamu, selamat siang untuk hari ini yang mau kembali ke tempat kerja, mau balik ke kampus, ada jam kuliah siang, semoga tetap semangat ya.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: 95,5 Komedio Radio Laksawi, teman terbaik kamu. Informasi 2 siang teman Radio ya. Terima kasih telah bersamaan hari ini. Besok insyaallah Deran menemani kalian di jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Selamat menikmati hari ini. Semoga nanti selesai di sore hari segala aktivitas dan pekerjaan kalian. Semoga hari ini sesuai rencana ya. Dan Mami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di Jazz Music sampai nanti di jam 3 siang.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Asli 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat siang menuju sore ya teman Pro 2. Tepat di pukul 15 lewat 15. Wah, jam cantik nih. Senangnya aku Marley bisa kembali hadir menyapa ruang dengar kamu. Gimana harinya sejauh ini teman Pro 2? Semoga masih aman dan masih semangat ya. Jam 3 sore gini biasanya emang jam-jam rawan ya. Fokus sudah mulai agak goyang, mata mulai berat dan pengennya cepat-cepat pulang sampai rumah ya. Pas banget nih buat kamu yang lagi di jalan menembus sore, atau yang lagi menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan di kantor, atau yang lagi santai ngopi sore bareng teman-teman, mending pasang terus frekuensi radio kamu di sini. Selama beberapa jam ke depan, deretan playlist pilihan yang super fresh dan seru siap menemani sore kamu biar nggak ngebosenin. Just relax, enjoy your afternoon. Yes, afternoon nggak tuh. Dan tetap di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Ya baru aja kita dengerin Jika Dia dari Flavio Zafira di Pro 2 ya. Lagu yang bikin kita mikir keras ya teman Pro 2, tentang keberanian untuk menaruh harapan ke seseorang. Tapi jujur deh, pernah gak sih kamu sibuk mencari rasa nyaman kemana-mana sampai akhirnya sadar kalau kenyamanan sejati itu sebenarnya sudah ada depan mata. Gak perlu lagi berandai-andai karena jalan terbaik memang hanya tentang keberanian untuk pulang. Biar sore kamu makin adem dan santai, langsung aja ini dia karya dari Tabib Q kembali.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Terima kasih 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu di edisi 23 Juli 2026 dan hari Kamis ya, hari Kamis sore ini. Seperti biasa kita masih ada program di luar kotak atau bahasa kampung aku outside the box ya.
1: Masih ya Bang ya.
0: Ya seperti biasa ada Harsha dan Taruna di sana. Halo. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian berdua?
2: Alhamdulillah
0: mantap ya. Dan ada satu yang spesial di sini hari ini, ada perwakilan dari atau utusan atau dari Polyglot Indonesia Chapter Lok Semawi. Ada Nura Sufia.
3: Iya, halo.
1: Tepuk tangan Nura.
0: Siapa yang bawa Nura kemari?
1: Menculik ya, Bang. Mungkin. Ya mungkin lebih baik Kak Nur langsung cerita aja sih.
0: Oke, silakan. Boleh langsung memperkenalkan diri untuk Nura. Siapa panggilannya ini?
3: Nura.
0: Iya. Oke, Nura silakan.
3: Oke, halo teman-teman semuanya. Halo Bang Marli.
0: Teman Pro 2 disapa, teman Pro 2 yang
1: teman Pro 2.
3: Halo teman-teman Pro 2, halo semuanya. Aku Nura, Nura Sufia. Salah satu pengurus dari Polyglot Indonesia Chapter Lok Semawe. Nah, hari ini diutus sama teman-teman Polyglot Indonesia Chapter Lok Semawe untuk hadir ke sini ngobrol sama teman-teman di sini.
0: Wow, luar biasa. Nura sekarang standby di mana?
3: Stay-nya di Aceh Utara. Di Aceh Utara, di spesifiknya di gedung.
0: Spesifiknya di gedung.
3: Iya, di gedung.
1: Memang agak lucu ya gedung.
0: Kayak baru nyusun skripsi ya.
3: Iya, di terus kegiatannya saat ini itu sebagai master teacher di Brand Academic Center Lok Semawe.
0: Master teacher.
3: Iya, di ruang guru Lok Semawe.
0: Oh, di ruang guru.
1: Okay. Jadi yang kita culik ini Bang lumayan luar biasa kali ini juga.
0: Luar biasa.
3: Insyaallah.
2: Akademisi nih.
1: Ya, akademisi nih.
2: Master teacher.
1: Iya, Brand Academy lagi. Brand.
2: Iya, mungkin Kak Nura mungkin bisa pertama kita bahas tentang tema ya. Speak more,
1: worry less.
2: Metodenya dari Kak Nura, terus caranya gimana tuh Kak? Buat speak more,
1: worry less.
2: Kawan-kawan Pro 2 nih.
1: Iya, gimana Kak?
3: Okay. Jadi speak more, worry less ya. How to speak more and how to worry less.
1: Yes,
3: how to worry less. Iya, jadi kenapa sih kita harus speak more dan enggak usah khawatir untuk ngobrol gitu? Karena pada saat kita build polyglot ya, kita ketemu sama teman-teman yang kayak ada beberapa yang pengen ngomong nih, pengen ngomong bahasa Inggris gitu kan, tapi enggak ada wadahnya. Tapi banyak juga pada saat kita udah establish nih, udah ada polyglotnya, tapi pas kita ajak temennya kayak aduh kayaknya nggak mau ngomong deh, kayaknya bahasa Inggrisnya masih kurang deh, aduh kayaknya masih padahal kita tahu kalau misalnya dia punya potensi yang cukup baik di bahasa Inggris, kayak enggak
0: ya, lebih ke nggak percaya diri.
3: Iya,
0: inspektur ya.
3: Iya benar, agak nggak percaya diri gitu. Iya, worry more.
2: Kembali
0: jangan mau belajar nggak ada wadahnya. Nggak ada wadahnya, nggak ada orangnya.
3: Nggak ada wadahnya, nggak ada orangnya, karena kayak nggak berani tadi gitu ya. Nah jadi kayak di sini mau bahas kayak ayo kita berani aja untuk ngomong gitu. Gak apa-apa kok kalau misalnya salah, gak apa-apa kalau misalnya kita grammarnya masih jelek atau apa. Karena practice beats memorizing, right? Practice makes perfect. Jadi ayo ngobrol aja, ngomong aja, gak usah malu. Nah kayak mana caranya biar gak malu ya? Udah ya, misal kita find community yang gak ngejudge kita. Mungkin salahnya kayak si polyglot ini gitu, yang tidak ngejudge kalau misalnya kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil dalam bahasa gitu. Karena di polyglot ini yang joinnya itu dari segala jenis usia boleh. Bahkan pernah ada anak-anak yang join. Dibawa sama kakaknya kayaknya. Dibawa sama kakaknya untuk join ke situ. Dan ada juga misalnya yang udah senior gitu kan. Jadi semuanya join di situ. Dan di table itu bisa siapa aja yang join gitu. Nggak harus yang udah senior digabung sama yang senior. Misalnya yang advanced dan advanced enggak. Tapi advanced, intermediate, atau beginner kita gabung aja di dalam satu table gitu. Jadi di situ ngobrolnya itu benar-benar kayak ya udah let it flow aja gitu. Dan teman-teman yang beginner pun enggak ngerasa kecil, teman-teman yang advance pun enggak ngerasa ini terlalu mudah gitu. Jadi kayak benar-benar sama-sama belajar di situ. Jadi kayak menemukan satu satu komunitas yang gak ngejudge kita dalam ngomong bahasa Inggris itu salah satu hal utama, atau mungkin ya salah satu hal utama ya dalam belajar si bahasa Inggris ini. Atau mungkin kalau misalnya masih belum berani join komunitas, ngobrol sama teman-teman sendiri dulu. Atau kalau belum berani ngobrol sama teman-teman sendiri, just talk to yourself guys.
1: Just talk to yourself.
3: Just talk to yourself. Iya, benar.
1: Alu harsa gitu.
3: Benar.
1: You're so handsome today.
3: Iya.
2: Jadi Kak Nura kan sempat mention nih Bang Merlin nih, polyglot juga. Jadi how polyglot works Kak? Mungkin dengan table tadi Kak sebut, adakah specific theme for weekly meet-nya atau gimana?
1: Iya, mungkin ada teman-teman Pro 2 belum pernah Kak, bahkan Kak.
0: Ke ini dulu deh, ke pembentukannya dulu nih. Awal-awal ada di Loksmawe itu apa?
1: Bagaimana?
0: Nih, karena kan kita banyak kan chapter Loksmawe, berarti ada duluan baru nyari pusatnya, atau dari pusat ada instruksi di Loksmawe bikin dong gitu.
3: Jadi sebelum polyglot kami itu buat satu komunitas bahasa Inggris, English Club namanya, E-Circle atau English Club ya, untuk ngobrol bahasa Inggris gitu. Nah terus salah satu dari kami itu nggak lama dari beberapa pertemuan kayak mention apa kita join polyglot aja ya biar biar apa koneksinya jadi lebih luas gitu ya, jadi lebih mudah kalau misalnya kita mau ngajak kerjasama kah atau misalnya mau ngundang teman-teman yang lain kah gitu kan. Nah jadi ya udah coba kita cari nih, coba kita cari pusatnya, karena alhamdulillah yang jadi pengurus pun sebelumnya sempat di Polyglot Banda Aceh, buat Polyglot Chapter Aceh ya waktu itu ya. Jadi ada Kak Rizna sama Bang Kenzi kalau nggak salah, mereka berdua. Jadi mereka berdua itu pernah di Polyglot Chapter Aceh. Jadi udah misalnya udah ada orang dalamnya ya, udah ada relasinya. Jadi kalau misalnya mau ngobrol ke atasan itu udah lebih mudah. Jadi cobalah ngobrol ke atasan. Awalnya sarankan untuk join aja di Polyglot Aceh gitu, kenapa nggak buat Polyglot Aceh gitu. Tapi kami menolak karena kayaknya lebih mudah kalau misalnya kita buatnya di chapter Loksmawe aja dengan satu dan lain hal ya pertimbangannya gitu. Akhirnya buatlah di chapter Loksmawe gitu di Februari 2026. Nah, tanggal 26, jadi tanggal cantik ya.
1: Cantik.
3: 26 Februari.
1: Waduh.
0: Dapat sih hijau belum?
3: Pasti hijau ya.
1: Ayo. Jadi ya masalah itu untuk pendiriannya ya Kak. Jadi bagaimana setelah sudah kolaborasi dengan Polyglot Kak, bagaimana Kakak mungkin meng-advertise ya bahasanya ke teman-teman yang di sekitar Loksmawe ini, karena mungkin ada teman-teman Pro 2 kan belum pernah dengar bahkan pun Polyglot.
2: Ya, promotionnya.
1: Ya, jadi gimana Kak? Sekalian promosi berarti ya.
2: Iya, subscribe.
3: Jadi mungkin kita harus temukan why-nya dulu ya. Kenapa kita harus pergi ke Polyglot gitu ya?
1: Why?
3: Come to Polyglot and join Polyglot gitu. Nah jadi dari teman-teman ini, misal dari teman-teman di rumah atau dari teman-teman yang dengar ini, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris gitu ya? Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Nah itu kan why-nya ada di teman-teman sendiri kan. Nah tapi balik lagi ke tadi, practice makes perfect. Kalau misalnya kita cuman belajar di rumah aja, cuman kayak belajar di ruang kelas aja, kita nggak punya teman ngobrolnya, ya mungkin ilmu-ilmu itu hanya akan mengendap di kepala kita, nggak akan pernah disalurkan, nggak akan pernah disampaikan gitu ya. Jadi dengan si join si Polyglot ini, itu akan menambah, istilahnya kayak menambah salah satu kegiatan teman-teman untuk bisa ngobrol dalam bahasa Inggris gitu.
1: Belajar,
3: tapi sekalian praktisnya gitu. Nah, soalnya di bahasa di Polyglot kita punya saat ini ya punya dua program utama, language exchange meetup yang setiap Rabu malam itu, setiap Rabu malam insya Allah ya selalu seperti itu, atau mungkin nanti ada kegiatan lain lagi kita belum tahu. Nah jadi setiap Rabu malam kita akan buat pertemuan untuk ngobrol pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab saat ini. Udah ada table bahasa Arabnya, udah ada table bahasa Inggrisnya. Jadi ngobrolnya itu satu meja isinya 5 atau 6 orang. Jadi semuanya punya kesempatan ngobrol yang cukup banyak ya, karena sekitar 2 jam ngobrolnya gitu. Iya, 2 jam kurang lebih. Nah, jadi satu meja itu 5 sampai 6 orang ngobrol topik tertentu yang kita tentukan gitu ya. Jadi bahas tentang hal itu rame-rame gitu. Nah, terus yang yang kedua, program yang kedua itu ada hangout.
2: Hangout. Ini baru nih.
3: Iya, lumayan baru untuk yang hangout ini karena yang awalnya masih tetap meet up itu, yang kedua hangout. Nah, untuk hangout ini kita fokusnya untuk belajar bahasa asing lainnya. Kan kalau misalnya English mungkin udah banyak ya kelas-kelas bahasanya ya, atau mungkin teman-teman yang join juga misalnya udah pada bisa mungkin bahasa Inggrisnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk bahasa-bahasa lain mungkin banyak yang pengen join tapi nggak ada kelasnya gitu. Jadi saat ini kita udah punya hangout bahasa Jepang yang udah jalan. Jadi gitu untuk kegiatannya.
2: Kegiatannya iya.
1: Untuk hangout ya.
0: Nah, kalau untuk itu kan ada table ya ngobrol ya. Itu dibekali materi atau gimana?
1: Iya. Untuk topik.
0: Soalnya kan kalau bingung nih kalau orang baru gabung ikut gathering misalnya kan. Oke, ya udah datang join satu table gitu. Ya udah ngobrol lah. Langsung disuruh ngomong gitu.
1: Semangat, good luck ya.
0: Aku kemarin mau belajar.
2: Mau bahas apa temanya?
0: Gimana tuh? Gimana?
3: Contohnya, Kak. Nah, jadi ya kita itu ada temanya. Ada temanya misalnya contohnya kayak yang tadi malam kita bahas when human rights collide pada saat apa hak asasi manusia itu saling bersinggungan ya, saling bergesekan gitu. Nah, itu temanya udah kita publish dari dua hari sebelumnya.
2: Udah
3: di announce di Instagram kita di Polyglot Indonesia. Nah, jadi di situ udah di announce kalau Rabu ini topiknya tentang apa ya. Nah, jadi teman-teman itu udah bisa mulai nyari kira-kira aku mau bahas apa ya tentang topik ini gitu. Nah, jadi udah bisa prepare misalnya mau join udah bisa prepare mau bahas apa di topik ini gitu. Terus nanti di table-nya itu pada saat diskusinya, pada saat ngobrolnya di Rabu malam itu kita biasanya ada memilih satu table leader.
0: Moderator lah ya.
3: Iya, moderator di setiap mejanya ya. Jadi si table leader ini nanti akan membantu teman-teman atau nge-guide teman-teman kayak nanyain misalnya gitu. Misal mungkin sama kayak kita di sini ya, mungkin Bang Marley yang akan sang nge-follow up question yang untuk kita gitu, apa yang harus kita bahas. Nah, mungkin gitu juga kalau misalnya di Polyglot gitu. Nah, jadi di situ ada moderatornya atau ada table leadernya yang akan nge-guide gitu, nge-guide si teman-teman. Jadi yang baru join pun tetap punya kesempatan ngobrol dan tetap enggak ngerasa sendirian gitu, enggak ngerasa awkward atau harus ngapain gitu karena udah di-lead sama si leadernya ini gitu.
1: Jadi untuk kalau berarti sudah duduk ini kan Kak, sudah duduk dengan table leader. Setelah itu apa endingnya Kak di malam itu? Ketika sudah dibahas topiknya mungkin kayak tadi. Ya, ada conclusion-nya atau cuman kita bicara-bicara aja dengan teman-teman ini
2: antar polimer ya.
1: Iya. Gimana Kak setelah itu?
3: Biasanya kita ada dua versi ya. Kalau misal setelah ada dua versi lagi setelah si selesai ngobrol sama teman-teman di table-nya masing-masing gitu. Nah, kalau nggak terlalu rame kita akan buat metode representatif, ada representatif dari setiap table. Jadi misalnya kayak ada satu orang yang ngambil konklusi nih, apa yang udah dibahas di table tersebut gitu. Nah, jadi si satu orang ini nanti akan maju ke depan nyampein dari tadi ngobrol apa aja sih di table-nya. Jadi teman-teman yang lain pun yang enggak join di table itu tahu pembahasan mereka apa gitu. Jadi tetap punya insight dari table-table lainnya gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang metode yang kedua, kalau misalnya terlalu rame dan kita kan enggak mungkin ya representatif maju satu-satu, mungkin ada 10 table. Ya kan agak repot ya kita dengerin orang ngomong 1 menit, mungkin 1 sampai 3 menit ada 10 orang gitu yang ngomong.
1: 10 menit ya.
3: Ada 10 menit lebih gitu ya. Nah, jadi agak repot kalau pakai metode itu, kita metode shuffle. Jadi meja-meja yang tadi, orang-orang di meja tadi itu akan tukeran-tukeran sama meja-meja lainnya. Terus nanti mereka akan saling menceritakan tadi di table ini bahas apa, di table 2 bahas apa, di table 3 bahas apa. Jadi semua orang juga jadi tahu apa pembahasan table-table lainnya. Jadi setelah kegiatan bisa kayak gitu aja.
1: Dan ini semua kembali lagi untuk melatih. Latihan bahasa Inggrisnya, practice makes perfect.
2: Jadi that's how Polyglot there's no judging kan.
3: Iya, there's no judging.
2: Jadi kayak di table itu kayaknya kita udah prepare dulu buat materinya juga, bisa bawa HP kan, catatan juga enggak masalah.
3: Iya, enggak apa-apa. It's okay.
1: Dan juga terbebas untuk semua umur ya Kak.
3: Iya benar.
1: Dan ada satu pertanyaan Kak, karena Loksmawe kan kebetulan tempatnya 3 universitas Kak. Apakah pernah seorang dosen atau betul-betul official dosen ya gitu datang ke Polyglot Kak? gitu?
3: Kalau benar-benar dosen belum sih kayaknya, atau mungkin kami yang nggak tahu, tapi kayaknya
1: diam-diam dia ya.
3: Tapi kayaknya belum pernah di. Tapi kalau guru ada, kalau guru ada. Sekolah, kalau guru sekolah ada, tapi kalau misalnya untuk dosen kayaknya belum pernah.
1: Belum pernah. Hmm. Ya, berarti mesti kita buat datang ntar berarti.
3: Atau calling out.
1: Iya, calling out, open recruitment. Ya.
2: Yang menariknya nih masalah kayak tema-temanya tadi kak. Mm-hmm. Tema tadi kan yang kakak bahas, when human rights collide. Mungkin dari Kak Nura yang udah ngikutin Polyglot dan pengurusnya tuh, ada gak satu tema yang paling menarik buat Kak Nura bahas nih? Kayak,
1: memorable.
2: Ya, kayak excited banget nih Kak Nura buat ngebahasnya.
1: Excited
2: lah. Dan pendapat Kak Nura atas tema itu gimana?
1: Iya, oh my god.
3: Oh iya, pernah. Nah, jadi waktu itu Ramadan. Ramadan, jadi kita kan enggak mungkin buat malam ya. Jadi pada saat Ramadan itu kami buatnya itu di sore hari. Di sore hari sebelum apa? Sebelum buka puasa, kalau mau buka puasa bersama juga di situ boleh gitu ya. Kita buatnya di belakang Islamic Center waktu itu. Jadi di situ kita bahas tentang if tomorrow were a doomsday.
1: If
3: tomorrow were a doomsday, what will you do gitu? Mau ngapain gitu kalau misalnya besok tiba-tiba kiamat dan dia.
0: If tomorrow was a doomsday, can we press control Z?
1: Bisa enggak ya?
3: Bisa enggak ya? Nah, jadi ya jadi bahas itu. Nah, itu kan lumayan
1: excited gitu.
3: Iya, terus kayak lumayan abstrak juga. Kayak enggak pernah aku pikiran kalau misalnya besok tiba-tiba kiamat, mau ngapain ya? And I don't know. Humans is unique ya. Human science very unique. Jadi setiap orang tuh betul-betul punya insight yang berbeda-beda. Gitu.
1: Ada yang pasrah aja.
3: Ada yang pasrah aja. Ada yang mau naik ke gunung sambil makan pop mie.
1: Ada.
3: Ada yang kayak mau naik ke gunung sambil makan pop mie, mau lihat orang-orang.
1: Orang-orang panik-panik hara huru.
0: Orang ke gunungnya juga meletus.
1: Iya, gunungnya juga meletus.
3: Bener-bener, jadi ada juga yang kayak aduh mau di rumah aja, mau baca Quran, mau
1: Masya Allah.
3: Iya, ada yang seperti
0: mungkin
3: itu.
0: Mungkin dia gak tahu kalau menjelang kiamat itu huruf-huruf di Al-Quran udah hilang.
1: Sudah hilang ya, literally ya.
0: Dari pertemuan itu kita belajar ya. Kita jadi tahu siapa yang gak belajar agama ya.
1: Aduh, iyalah, iya ya. Kok ditandai ini
3: benar, jadi unik-unik. Iya, benar-benar unik. Di situ ada juga yang kayak jadi kayak muhasabah gitu ya. Duduk terus kayak merenung. Ngapain ya, kalau misalnya tiba-tiba besok kiamat jadi kayak
0: bawahnya mungkin jadi pengen pindah ke table bahasa Arab ya.
3: Jadi kayak merenungi dosa-dosa gitu ya.
0: Jadi kalau misalnya lagi pertemuan kayak gitu, ada member yang banyakan diem tuh, kalian apain?
3: Biasanya table leadernya nanti akan nge-follow up gitu. Iya, yang akan nge-reach kayak misalnya dari pendapat dia gimana. Atau mungkin kadang ada beberapa yang diemnya itu
1: diem banget
3: banget gitu. Ada
0: sampai
3: yang diem
0: kesel table leadernya.
1: Dan datang cuma buat minum aja bang kayak gitu.
0: What's your problem?
1: Gigi jempol aja gak mau ngomong.
3: Kalau gak disuruh ngomong betul-betul gak ngomong gitu. Ada yang orang yang kayak gitu ya. Nah, jadi itu tugas dari sisi table leadernya itu kayak nge-reach dia biar dia ngobrol gitu. Mungkin nanya-nanya hal-hal sederhana kayak mungkin kalau kita bahas mungkin kalau kayak kemarin kita bahas if tomorrow were doomsday gitu. Kadang mungkin ada beberapa yang gak ngerti pertanyaannya juga ada gitu.
1: Maksudnya apa ya doomsday?
3: Iya, gitu. Maksudnya apa. Jadi kita coba explain gitu. Jadi kita coba jelasin gitu. Ini maksudnya gimana. Oh, jadi dia kalau dia gak berani, gak, mungkin bahasa Inggrisnya masih kurang, itu boleh di mix-mix aja, dicampur-campur aja. Atau mungkin boleh setiap dia ngerasa apa, ada kata-kata yang sulit atau apa, itu boleh ditanyain ke teman-teman yang lain. Iya benar. Jadi kadang setelah belajar bisa jadi notes kita tuh penuh sama conversation vocabulary baru gitu. Iya. Kadang ada yang kayak gitu.
2: Itu nggak apa-apa sama sekali kan?
3: Nggak apa-apa sama sekali.
2: Wireless lah. Kalau datang ke Polyglot, wireless aja.
1: Iya, speak more wireless. Check the box aja.
3: Iya.
1: Jadi kalau untuk table leader, berarti kakak ada table leader juga berarti?
2: Pernah.
1: Sebelum ke Arab berarti ke Inggris dulu
3: justru Arab baru buka kan, misal nggak yang dari awal udah buka enggak, tapi jadi dulunya masih English dulu. Awalnya masih kami nih yang jadi table leadernya gitu. Nah, terus kan semakin berjalannya waktu kan makin
1: banyak
3: kan orang-orang yang join, dan ada orang yang udah join join beberapa kali dan dia cukup potensial untuk jadi table leader. Jadi ya udah kita kita udah punya tim tambahan sekarang. Ada tim kolaborator namanya. Kolaborator. Jadi di situ ada siapa yang mau jadi moderator ke situ join, siapa yang mau jadi table leader atau siapa yang mau jadi content creator untuk yang buat media.
1: PDD gitu lah.
3: Karena kan kami cuman bertujuh ya dan dua orangnya sekarang lagi di luar kota, tinggal berlima dan kami juga berlima juga punya kesibukan masing-masing gitu ya. Jadi kami sangat butuh teman-teman ini gitu, teman-teman kolaborator dan sangat membantu.
1: Open recruitment berarti untuk teman-teman berdua yang mau
2: join. Masalahnya enggak? Rekrutmennya on the spot gitu kan.
1: Iya.
2: Kayaknya bagus sih.
1: Saya mau, Kak.
3: Langsung.
1: Saya worry less speak more, Kak, sesuai Ocha the Box, Kak.
0: Berarti yang dilatih lebih ke keberanian untuk bicara ya. Kalau teknis masalah game dan lain-lain itu tanggung jawab masing-masing ya untuk belajar ya. Ya betul.
1: Antara dia sendiri. Ya dia dan seleksi alam ya. Aku dan Tuhan ya. Ah, jadi masalah table leader, Kakak pernah ada cerita lucu enggak masalah table leader? Mungkin kayak dia diam-diaman diam kali atau dia saking kan on fire nah tapi berantakan jadi enggak paham ya.
3: Iya. Kalau yang ini kali enggak ya, tapi pernah ada yang joinnya itu memang beginner banget, jadi dia memang baru mulai belajar bahasa Inggris gitu ya. Mungkin udah pernah belajar bahasa Inggris ya di sekolah, siapa yang belajar bahasa Inggris ya?
1: 20 tahun ya kak.
2: Iya. Sekolah wajib.
3: Bener. Tapi kalau untuk yang benar-benar mendalami bahasa Inggris mungkin masih baru untuk si teman-teman yang ini gitu. Nah jadi itu PR untuk kita sebagai si table leadernya gitu, benar-benar kayak harus kita explain lagi gitu ya. Explain lagi ini maksudnya gimana, mungkin dalam bahasa Indonesia kita coba explain ke teman-teman atau kita coba boost confidence mereka karena kan mereka kan kayak aduh kak kayaknya kami hari ini dengar dulu deh gitu kan, nggak berani ngobrol dulu, nggak apa-apa ngobrol aja bahasa Inggris atau misalnya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, bahasa Inggris tahu ayu widehishi gitu nggak apa-apa
1: gitu ya.
3: Iya jadi benar-benar nggak apa-apa untuk ngobrol bahasa Inggris pelan-pelan gitu, karena kalau nggak kita paksa kayak gitu kita nggak akan pernah keluar dari zona nyaman kan.
1: Benar,
3: nah
1: benar.
3: Jadi kita memang harus coba boost confidence mereka dengan bilang kayak gitu jadi mereka juga akhirnya minggu depan udah jadi berani ngomong gitu. Jadi memang betul-betul ada peningkatan ya gitu.
1: Benar-benar.
2: Mulai nemuin comfortnya aja.
1: Ya tidak udah worryless dia.
3: Udah worryless.
1: Dan malah jadi kolaborator abis itu. Waduh. Iya. Jadi kalau ada enggak Kak mungkin dari yang Kakak ketemu yang dia kayak pernah mengakui kalau oh saya belajar bahasa Inggris ini enggak pernah formal ya, itu mungkin dan gak pernah ikut bimbel, mungkin dari main game sama orang kayak dia mabar-mabar ngikut cara orang itu ngomong atau stuff like that, dan dia mungkin minta bantuan ya itu dari buku, dia minta bantuan dia kakak kayak kak boleh nggak kayak aku belajar bahasa Inggris udah tapi agak berantakan ya gimana ya cara find the herring lah, the string to connect it lah gitu, pernah nggak gitu?
3: Pernah ada yang nanya gitu ya, pernah ada yang nanya awalnya pernah ada yang nanya kayak gini, bahkan kak ada nggak les bahasa Inggris di sini, mau les bahasa Inggris lagi gitu. Jadi setelah join Polyglot merasa kayaknya ini harus les bahasa Inggris lagi gitu ya. Ada yang kayak gitu, ada juga yang coba nanya-nanya tips kayak gitu. Nah jadi kalau ada yang nanya tips kayak gitu ya alhamdulillah sekali ya, kami juga sangat sangat senang gitu kalau misalnya ada yang bertanya kayak gitu, karena itu artinya mereka mau untuk belajar gitu,
1: improve
3: gitu bahasa Inggrisnya gitu. Nah kita kalau untuk kayak gitu kalau misalnya memang ada waktu di luar itu dan bisa ngajarin ya kita coba ajarin, tapi kalau misalnya enggak ya kita kasih tahu aja, misalnya kayak kayaknya coba deh belajarnya itu dari musik ini, coba deh belajarnya itu dengan nonton film ini atau baca buku ini gitu, karena kadang ada buku-buku yang memang sangat beginner friendly tapi dia full English gitu kan. Atau misalnya ada film-film gitu atau bahkan kartun sekalipun.
1: Kartun gak salah.
3: Iya karena kartun kan biasanya pakai bahasa
1: yang simpel ya,
3: sangat simpel ya gitu. Jadi itu sangat sangat kita anjurkan untuk teman-teman gitu kalau misalnya memang betul-betul pemula gitu. Ada juga yang kayak gitu.
2: Apa itu kak contoh-contoh medianya yang kakak mungkin kakak berikan tips ke yang beginner itu?
0: Yang paling dekat aja, yang paling dekat.
3: Kalau misalnya untuk yang paling dekat mungkin dari film sih.
2: Film apa juga?
3: Dari film
0: Scooby-Doo.
1: Scooby-Doo gitu. Eh, movie-nya ada. Salah.
3: Kalau dari film itu sebetulnya tergantung ini ya, tergantung teman-teman lagi ya. Oh, misalnya kayak mereka tuh suka genre yang gimana atau yang gimana gitu. Karena nonton film bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, tapi kita set subtitle bahasa Inggris.
1: Iya,
3: bahkan sesederhana itu gitu. Atau nonton Bing Bing kalau misalnya kartun.
1: Bing Bing, oh yang detektif.
3: Nggak, Bing Bing kartun anak-anak banget ini.
1: Yang dia yang kucing kuning bukan?
3: Kucing warna hitam ya? Iya, dia pakai baju oranye kalau nggak salah.
2: Itu ada di YouTube
3: kan? Iya, ada di YouTube. Nah, itu betul-betul kartun untuk bayi ya, kartun untuk anak-anak banget. Nah, jadi kalau misalnya mau karena kami pernah ngajarin di les ya, ngajarin anak-anak ini, anak-anak yang mau belajar bahasa Inggris pakai kartun itu dan it works ini. Gitu. It works. Iya, yeah, iya, yeah, itu dia. Oh.
1: Teman-teman perlu Google aja. Ini
3: iya benar. Jadi itu sangat ini sih, karena mereka ngomongnya lambat, tapi mungkin untuk kita yang dewasa agak kesel, terlalu slow mo gitu,
2: mungkin bisa
3: ya agak nggak sabaran. Tapi untuk beginner itu sangat recommended sih.
1: Iya. Berarti mirip-mirip kayak seperti mungkin Dora Explorer kak gitu, atau Peppa Pig gitu. Baku-baku banget.
0: Biasanya kalau ada member yang udah seumuran mahasiswa ini, levelnya udah sebatas apa rata-rata?
1: Iya, menurut kakak, dari pengalaman kakak.
0: Kan nggak mungkin yang beginner banget masuk di usia mahasiswa kan?
3: Ada yang beginner banget, tapi mereka sudah mahasiswa. Jadi ada juga yang mahasiswa tapi justru udah lebih advance daripada kami-kami ini gitu. Jadi betul-betul beda-beda ini, beda-beda ininya apa namanya?
1: Table-tablenya ya.
3: Tapi kalau misalnya di table tetap sama ya. Cuman dari segi kemampuan memang benar-benar beda gitu. Jadi enggak misal apakah semua mahasiswa itu levelnya sama? Enggak gitu.
1: Yeah, pengalaman secara belajar pasti beda.
3: Benar, karena ada yang pas mahasiswanya nih baru mulai mau belajar lagi gitu kan. Iya, ada yang memang sudah advance sejak lama, pas mahasiswanya tinggal
1: polis aja makin settle. Ya sih, tapi itu memang hal lucu kayak kita belajar bahasa Inggris 12 tahun tapi enggak gurunti kalau semua mahasiswa itu bisa. Iya. Kita baru mau belajar bahasa Inggris karena ya kerjaannya, kerjaan dan untuk update our skills kan pasti bahasa Inggris selalu diminta kan.
0: Lebih ke realistis ya.
1: Ya realistisnya. sudah waktunya ya.
0: Sudah waktunya cari makan.
1: Sudah waktunya sih ya.
2: Sudah mulai beda-beda.
1: Sudah waktunya mencari duit.
2: Mungkin ini kan kakak kan as a master teacher kan di Brand Academy, walaupun mungkin bukan
1: master teacher
2: Inggris, ya kan.
1: Iya.
2: Tapi chemistry ya.
3: Iya, chemistry.
2: Chemistry kan, itu kan tetap ngajar nih kan kak. Mungkin ada pro tips gak kak? Kayak buat belajar bahasa Inggris gitu dari kakak yang sesuai kan, mungkin kakak master teacher juga bisa mulai punya, bisa ngeliat lah
1: method lah,
2: punya method sendiri
1: gitu.
3: Yang pertama tuh harus temuin dulu kayak mana metode belajar kalian gitu. Jadi jadi kan setiap setiap orang punya metode belajar yang berbeda-beda ya. Ada yang visual learner,
1: ada yang audio,
3: ada yang auditory, ada yang kinestetik gitu-gitu kan. Nah, jadi setiap orang tuh coba temuin aja dulu kalian senang belajarnya itu dengan cara apa. Kalau senang belajarnya itu misalnya senang menonton, ya udah coba dari nonton itu upgrade bahasa Inggris sedikit-sedikit gitu. Terus kalau misalnya enggak senang nonton, senangnya itu baca gitu. Ada yang kayak gitu, enggak apa-apa, baca aja gitu. Jadi yang pertama tuh betul-betul harus temuin dulu nyamannya belajar tuh gimana. Karena kalau misalnya semua anak atau semua ya semua kita paksa untuk belajar dari buku
1: metode
3: ya,
1: textbook
3: dengan metode yang sama kan, biasa kalau di sekolah gitu kan pakai textbook belajar. Nah, enggak semua anak padahal cara bisa belajarnya gitu, seperti itu gitu.
1: Seleksi mungkin, alam jatuhnya.
3: Iya, beberapa mungkin works dengan cara itu, beberapa kan enggak gitu. Nah, jadi temuin cara belajar kalian masing-masing. Karena everyone learns differently ya.
1: Benar.
3: Terus kalau misalnya udah ketemu nih, metode belajarku misalnya dengan cara membaca gitu, atau metode belajarku aku enggak bisa deh membaca, enggak bisa ini, tapi aku senang main game. Oh, dari main game aja juga enggak apa-apa gitu. Jadi temuin metode belajarnya. Itu yang pertama kalau misalnya untuk English. Yang kedua, live with English.
1: Jadi kebiasaan ya.
3: Iya, gitu. Ubah jadi kebiasaan. Jadi hal-hal yang apa yang kita lihat itu coba diubah jadi kebiasaan gitu. Iya. Jadi misalnya kayak sesederhana kalau misalnya ya misalnya tadi nih kami mau pergi ke sini gitu ya, mau pergi ke sini, terus kayak pas keluar rumah apa yang harus dilakukan itu coba things in English gitu ya. Kayak misalnya I open the door and I close the door gitu.
1: Sesimpel itu memang.
3: Sederhana itu. Sesederhana itu. Atau misalnya di apa pas di jalan pas bawa motor ada ngelihat apa gitu. Oh, misalnya ada ngelihat the sky is blue misalnya gitu.
1: The sky is blue.
3: Iya, jadi
1: the weather is very bad. The weather.
3: Ya sesederhana itu ya untuk belajar bahasa Inggris.
0: Gue bergumam aja in English ya.
3: Iya.
2: Iya. Umumnya dalam bahasa Inggris.
1: Tapi memang dengan itu kan kita jadi comfortable dengan bahasanya.
3: Iya. Setting jadi HP pakai bahasa Inggris gitu ya.
1: Setting HP ya. Sebenarnya juga ada kak teman saya juga dia kan S2-nya ke Tiongkok. Dia juga buat settingan HP-nya jadi bahasa Tiongkok sampai sekarang bahkan. Jadi memang terbukti ya efektif.
3: Iya benar-benar.
2: Jadi hal-hal kecil dulu lah ya. Things lah dulu buat
1: small things
2: matter. Iya.
3: Iya.
0: Efektif ya, bergumam ya.
3: Iya benar.
0: Who's this guy?
1: Who's this guy? This guy looking at me funny. Yeah. I hate that.
0: Oke, okay. Nura selanjutnya interestnya ke bahasa apa lagi sih pengen belajar?
3: Bahasa Arab. Bahasa Arab udah pernah dipelajari ya, tapi mau di apa di improve lagi. Bahasa Jepang.
1: Nihongo.
0: Jepang.
3: Bahasa Jepang ya, karena sekarang lagi ada hangout bahasa Jepang juga, jadi ayo kita manfaatkan gitu bahasa. Mungkin karena suka nonton drakor juga jadi bahasa Korea juga ya. Bahasa Korea kalau misalnya bahasa yang lain belum sih kayaknya.
1: Belum.
3: Belum.
0: Nah, di komunitas Polyglot itu bahasa yang paling susah kita temuin apa sih?
3: Kalau di komunitas Polyglot
0: bukan anggaplah bukan yang di Los Mau ya, secara umum nih dimanapun gitu. Yang paling susah kita temuin itu apa tuh?
1: Bahasa
0: apakah
1: yang rare gitu,
0: apakah bahasa Latin atau bahasa-bahasa Eropa Prancis, Timur atau bahasa-bahasa Skandinavia gitu?
3: Itu agak kurang tahu sih ya bahasa apa yang benar-benar susah, karena di kadang kita ngerasa itu susah ya. Tapi nah,
0: maksudnya yang jarang kita temui.
3: Jarang kita temui.
0: Enggak ada kayak bahasa ini enggak ada speakernya atau speakernya mungkin cuma 2-3 orang mungkin di Indonesia.
1: Mungkin
0: gitu.
1: Ya mungkin kalau di Polyglot kita ada Jepang, mungkin di sana enggak ada Jepang, cuma dikit aja gitu kan.
3: Tapi kayaknya bahasa-bahasa apa ya? Kalau yang sulit itu karena kayaknya atau yang susah ditemuin kayaknya ada aja gitu. Ada aja gitu penuturnya. Tapi mungkin daerah-daerah karena kayak Jerman nggak juga, Belanda juga kayaknya ada juga penuturnya gitu. Ada aja penuturnya, tapi mungkin kita belum ini ya, karena belum coba explore semua bahasa. Jadi kita masih belum tahu ya, di apakah bahasa ini ada penuturnya atau enggak. Belum.
1: Tapi so far ada berarti.
3: So far ada gitu, ada aja gitu.
1: Ada aja lah pokoknya lah.
3: Ada aja.
1: Ya, coba India ada bang, coba.
2: Rusia
3: mah.
1: Rusia gitu.
0: Kayak bahasa Cina aja kan, banyak kan, banyak macam
1: bahasa. Cina lama dan Cina banyak. Baru beda bang.
2: Benar-benar banyak sekali.
0: Bahasa Kongo.
1: Bahasa Asia. Mungkin sudah jam segini lagi bang kak ini.
0: Oke, udah 16.
1: Kita ada mau sesi Q&A mungkin bang.
0: Ada yang chat mungkin?
1: Ya dari YouTube mungkin atau dari ini ada. Sebelum kita ini, mungkin selagi kita nunggu pertanyaan mungkin
0: boleh di chat aja ya yang mau bertanya kita tunggu 5 menit.
1: Iya,
0: kita tunggu 5 menit ini di 0811-6715-952.
1: Di bawah ini.
2: Kalau enggak juga di live chat coba buka live chat ada
1: enggak? Iya, live chat juga boleh. Iya. Ya mungkin selagi nunggu itu sih pertanyaannya mungkin where could people find you Kak mungkin? Mungkin Kakak mau promosi Instagram maybe atau Polyglot atau stuff like that.
3: Bisa di Polyglot Indonesia, cari aja Instagram Polyglot Indonesia. Kalau mau cari kami boleh di Noraspa_.
2: Jadi Polyglot chapter semua itu tetap advertising-nya sponsor apa promotion-nya itu tetap di IG Polyglot Center.
3: Center Polyglot. Semua Polyglot yang ada di Indonesia di situ. Iya, jadi kita enggak bikin ini ya, enggak bikin Instagram baru. Tetap di situ aja merch aja di situ.
1: Oke, ini ada pertanyaan Kak, ada dua sih dari orang yang sama, waduh. Jadi pertanyaan pertama adalah one of the things people got more worry about is being too excited alone. From my experience, sometimes when I speak in English, I got more exciting, and when I feel exciting, I got more worry because I overexcited. Berarti intinya dia takut excited sendiri.
0: Where is the question?
2: Di live chat.
0: Ya, maksudnya pertanyaannya yang mana nih?
2: Yang panjang itu.
1: Ada bang situ.
2: Yang panjang itu bang. Yang ketiga.
0: Okay.
1: Jadi ya gimana res menurut kak ini menurut
3: jadi pertanyaan terlalu excited sendiri
1: ya, gitu. Ya, sendiri. Orang lain gak excited gitu.
3: Iya, padahal orang lain biasa aja gitu, tapi dia ngerasa but maybe it's just in your mind. Tapi mungkin itu orang-orang mungkin enggak fokus ke hal itu dalam diri kita ya. Mungkin itu cuman ada di pikiran kita aja. Kita ngerasa kayak apa kita terlalu excited karena kita kan gitu ya, tipe yang overthinker gitu ya.
1: Overthinking lah.
3: Iya, ngerasa apa tadi terlalu ini ya, terlalu excited sendirian atau apa. Padahal mungkin orang-orang enggak loh, enggak ngerasa
1: biasa
3: kayak
1: aja,
3: gitu. Iya, biasa aja gitu. Jadi ya enggak apa-apa kok gitu. Karena mungkin orang juga menangkap energi excited kita. Jadi dia juga mungkin jadi ikut excited gitu kan. Yeah. It's okay to being excited gitu. Iya, kalau misalnya merasa berlebihan ya kalau misalnya diri sendiri merasa berlebihan ya udah coba dikurangi pelan-pelan gitu. Ya dibatasi pelan-pelan gitu kan. Jadi itu kan balik lagi ke karakter masing-masing ya, karakter masing-masing atau mungkin balik lagi ke mindset masing-masing gitu. Jadi ya enggak apa-apa sebetulnya being excited juga, dan kalau misalnya ngerasa excited sendiri juga it's okay.
1: Gak apa-apa excited sendiri.
3: Worry less.
0: Karena kayak, brother, that's just your feeling. Just keep it.
1: Yeah, just do it.
3: Just do it.
0: Buat ayah lah. Oke, teman Pro 2, udah di pukul 6.51 sekarang ya. Udah di penghujung program kita Outside the Box sore ini ya, barengan Harsya Taruna dan ada Nura ya.
1: Nura.
0: Thank you buat waktunya teman-teman bertiga ya, terutama buat Nura juga. Semoga komunitasnya semakin berkembang, amin. Semakin banyak membernya,
1: amin.
0: Profit.
3: Amin. Ayo sponsorship datang.
1: Ya, sponsorship, ya, please sponsor me.
0: Depan tahu, mana tahu ke depan kita jadi table leader kan?
1: Oh iya, kolaborator bang. Ya.
0: Kita yang megang kartunya.
1: Caca.
0: Oke teman-teman berdua, sampai ketemu lagi di program Outside the Box episode selanjutnya dengan narasumber yang seru lagi pastinya ya. Saya itu terus di Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu.
4: Kita baru aja dengerin Outside

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria barengan Marley ya teman Pro 2. Baru aja kita dengerin Talk Love darinya Kiwil di Pro 2. Energi boost yang pas banget buat ngusir rasa ngantuk di jam-jam sore gini ya. BTW teman Pro 2, bicara soal ungkapan cinta, kadang gak perlu pakai bahasa yang ribet atau gombalan yang terlalu tinggi kok. Cukup kehadiran seseorang yang sederhana, yang selalu tahu caranya bikin kita nyaman dan merasa dihargai, itu udah lebih dari cukup. Buat kamu yang sore ini lagi perjalanan pulang bareng orang tersayang atau yang lagi kirim-kiriman pesan manis sama dia, lagu berikut ini jamin bakal pas banget buat mewakili perasaan kamu. Langsung aja kita puterin darinya, Suara Kayu featuring Project Pop, Istimewa di Hati.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Masih barengan sama Marley di sini, teman berdua. Jam di studio udah menunjukkan pukul 18:02 ya. Gimana perjalanan pulang kamu sore ini? Semoga jalanan ramah dan selamat sampai tujuan ya. Jam 6 sore itu memang punya feel yang beda ya. Fase dimana kita pelan-pelan nutup saklar urusan pekerjaan atau sekolah dan mulai kembali ke ruang nyaman kita masing-masing. Biar perjalanan kamu menembus senja ini gak terasa garing atau ngebosenin, pasang terus frekuensi di Pro 2. Aku udah siapin deretan lagu penenang pikiran yang pas banget. Diputar di jam segini. Relax, focus on the road, dan enjoy the evening vibe bareng Pro 2 Osmawi, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM, Radio Walos Mawet, teman terbaik kamu. Agak adem ya vibe dari Justin Bieber di lagu Yukon barusan ini. Serasa ditarik sejenak dari padatnya urusan seharian. Masih barengan Marley seharian, masih barengan Marley di sini 92. Tepat di jam 18.25 ya, alias 18.26 juga sebentar lagi. Gimana posisinya jam segini? Udah sampai rumah atau masih berjuang menembus lalu lintas sore menuju malam? Ya, mau dimanapun teman berdua berada, pastikan untuk tetap utamakan keselamatan ya. Biar perjalanan atau waktu santai kamu makin berkesan dan gak berasa sepi. Pasang terus frekuensi radio kamu di sini dan playlist santai penutup senja udah disiapin khusus buat kamu. Relax and stay tune terus di Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Sumbawa, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lux Sumbawa, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2luxumbawa. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. Kalau kita nggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
0: Ayo.
1: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
1: Oh boy.
0: Bye. Boy.
1: Oh boy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
1: Kita mau huru-hara.
2: RRI
1: Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
1: Udah malam lah, masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
1: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Aduh.
3: Ya,
1: kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener. Kehidupan musisi ya.
3: Aku baru menyala loh ini.
1: Iya, dari tadi ya kak, baru nyala sekarang.
0: Iya. Oh iya, waduh. Wuh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
1: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, sayang.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada cilok kayak.
2: Ini
3: juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
1: Iya,
3: di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh.
1: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
1: Enggak ya. Memang ada sedikit.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget malam hari ini, rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
5: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
1: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
3: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
3: Sharla.
0: Gitu
3: dong. Itu.
0: Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
6: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
7: Halo, aku Rulaska dari
0: terakhir.
4: Halo, aku Dimansya dari Tangsel.
0: Tangsel Prat. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa.
1: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 ya mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
1: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Gitu.
1: Iya, gitu. Kami diundang karena kami anak-anak. Iya, anak Dimas.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
1: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Rata-rata ya.
1: Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
1: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
4: Dia di download.
0: Berarti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
1: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah percaya sih.
1: Aku introvert.
0: Wah percaya sih.
1: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
3: Dari yang apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak kecilnya tuh, bingung juga nggak?
5: Nggak dong.
0: Oh nggak ya? Oh nggak.
5: Bahagia,
0: okay.
5: Bahagia.
0: Oh bahagia. Ya. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
2: Salah jawab kan?
5: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kau bikin dialihin. Kau bikin dialihin.
2: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
7: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia.
7: Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuman nyanyi aja gitu. Oh, gitu.
2: Kira dari kecil diisi pertama. Hai. Makanya bisa nyanyi bisa.
0: Oh ya benar.
2: Benar. Iya, bahan bakar.
0: Benar.
2: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil.
1: Aku takut kalau dia yang jawab.
0: Kenapa gitu?
1: Iya dia enggak pernah kecil bener.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
1: Emang okay. Umumnya apa? Ya, umumnya apa? Umumnya gimana? Contohnya ya, apa?
4: Nyemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai. Oke. Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
4: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Salah dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak iya main pukul-pukulan itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
6: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
1: Iya, FYI buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
0: Wow. Iya. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
1: Dia nelayan ini tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
6: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
2: Katanya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak. Enak.
2: Ayam
0: iya. Ayam benar. Enggak
2: ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
3: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
1: Enggak pernah besar dia kan.
3: Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
1: Kalau itu apa putih-putih itu?
3: Fobia by the way.
1: Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
1: Ada di Kalimantan.
0: Pas.
4: Getah karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
1: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
0: tembikar, tembaga beda lagi.
1: Tembilung
3: kayu itu ya.
1: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
3: Aku tapi bukan orang Dayak.
1: Oh gitu.
4: Kirain dari serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
3: Babol. Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
1: Kayaknya yapping banget dari tadi.
6: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
0: Tembolok.
6: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
3: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
3: Udang kedu. Sambal udang.
0: Tapi
3: udangnya udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
3: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
3: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
3: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
2: banget.
3: Ada tanahnya
2: ya?
3: Ada. Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh iya benar.
4: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun
4: ya.
0: Oke, oh gitu.
3: Ya gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
2: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Iya
0: ya?
2: Betul.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
1: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini ya, masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
6: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
6: Oh yang paling muda.
1: Oh, lu.
6: Yang paling muda dulu.
1: Aku. Aku. Aku.
0: Gimana?
1: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
6: Mereka siapa?
1: Yo kalian semua ini loh. Kamu. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Iya.
1: Nice.
0: Okay.
1: Senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
1: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
1: Gak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
1: Apa itu baca? Apa yang baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
0: Udah malam ya guys.
3: Aduh ya. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
3: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
3: Langsung klop ya Kak Cala ya.
5: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya. Emang iya.
5: Semua.
4: Emang iya klop banget. Emang iya.
5: Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak. Dia tuh nyamperin satu persatu.
1: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
4: Diam-diam koprol.
5: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
3: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
1: Biasanya di kantor.
3: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
3: Memang setelah itu begini. Yang udah heboh. Terus
1: lo kata lo udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
1: Oke. Okay. Gitu ya, manner ada. Banget gue kayak halo.
6: Sangat tenang sekali kan.
3: Oh. Wow.
0: Tenang apa nih?
1: Tenang mbak Rambo. Kau bilang kau tenang.
6: Kan belum diobrol, belum dibilangin.
3: Iya sangat tenang. Seperti rambutnya tenang.
1: Iya rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang. Enggak
3: guys, kita sama rambutnya.
0: Kritiknya. Iya benar.
3: Oh ya enggak.
0: Kenapa kok enggak?
3: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, main nyanyi tadi.
0: Oke.
3: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh baru hari ini?
3: Bareng.
0: Nah gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
3: Eh?
0: Iya kan?
3: Oh dilihat?
0: Udah lihat dong.
3: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
3: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor
0: benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
3: Udah tadi.
0: Oh udah ya?
3: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
3: Calah, Kak Calah.
5: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
3: Kamu menawai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
5: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
3: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, udah Celi.
1: Dia lupa.
0: Tahu gimana?
3: Gimana lupa? Berarti kan tandanya kamu enggak ceret-ceret banget, Cel. Oh, ceretan kamu. Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Okay. Kalau sama Diman sih?
6: Ayo Celo.
0: Kalau salah
5: Bang Diman.
6: Laptop
5: kita. Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
1: sweet
5: gimana ya kayak wibawanya tuh
1: wibawa
5: sama dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak pokoknya banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari ini?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan? Bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Ah, itu dia.
0: Ya, okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja,
2: bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, gimana
0: maksudnya?
2: Aduh,
1: masa sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Ya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu, betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti awal
2: 2026.
0: Tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bila lagi tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tentang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insyaallah.
0: Awal Agustus. Wah, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya.
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Kenapa ya? Lanjut.
2: Enggak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya kalau kita ning, harus ada
0: kawannya. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey. Oh.
0: Awal aja. Bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia. Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisnya keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Oke.
1: Di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah?
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Ya sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke, alright.
1: Gitu. Kan kau buat aku bingung, Ray.
0: Oke, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung gitu.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
7: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
4: Mau
5: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
8: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Imut banget.
0: Selayu banget. Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya.
0: Jupiter, kunci?
2: Bentar. Apa? Jupiter gak sih?
0: Betul. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bowling.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh mirip.
6: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Terima kasih ya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys lo.
3: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama. Oke. Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
3: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
3: Satu,
0: dua, tiga, empat. Keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
3: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright. Berarti masing-masing next-nya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
2: Atau ada show.
0: Okay.
2: Ada show
0: di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
4: Mei.
2: Di keluarga.
4: Bintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
2: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
2: Ayo, Karyo.
0: Rian dulu.
2: Indonesia atau luar?
0: Apa?
2: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo mau luar boleh.
2: Oke.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Iya. Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
2: Dulu ya saya.
0: Harus
2: ketemu
0: dia
2: dulu baru.
0: Iya. Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
5: Film rock and apa? Rock and
2: Lampang.
5: Itulah.
0: Iya. Tahu film itu. Oke.
2: Pangin Love.
0: Iya, Pangin Love. Bener ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, bener. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya, bener. Seru sih. Rachel.
2: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
2: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
2: Aku
7: Paduta.
0: Sini aja.
7: Duta besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
7: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
7: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
7: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
7: Karena pas itu kan dia di Malang,
0: okay.
7: Aku lagi di Malang. Tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
7: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
7: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
7: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
7: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
7: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
7: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
7: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
2: Enggak juga karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke.
4: Okay. Udah enggak beli game lagi.
7: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak itu. Karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
7: Siapa tadi namanya?
2: Paulo Dybala.
7: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
2: Apa itu?
0: Paulo Dybala. Ya? Paulo Dybala. Benar. Wow. Oke.
2: Semua orang pada kayak
0: kaget loh jujur loh. Ternyata gitu.
2: Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
0: Okay.
7: Gue kira nonton timnas. Itu terus
0: timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
4: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
2: Iya.
0: Iya
2: lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
2: Bang Diman, kau Belanda?
7: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
7: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Tahu. Dari ke Topi dulu.
7: Ke Topi. Tadi udah. Ngomong kok sekarang.

0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Dengarkan. Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
2: Amin. Rio.
1: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu Aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
2: Oke, okay, wow.
3: Asik sendiri.
1: Kan? Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
2: Alright, lanjut share dulu. Second sense gongnya soalnya.
3: Oh iya, benar. Ya, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
2: Oke, Sarla, silakan.
3: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
2: Asik. Asik.
4: Ada di Argentina juga.
3: Ada streaming soalnya.
2: Iya, iya. Siapa tahu.
3: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo. Ya. Boleh saya lanjut?
2: Boleh, silakan.
3: Aku Sarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
2: Yeay. Terakhir, Second Chance.
3: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
5: Tommy Boli di sini.
3: Iya, Febrian nyusul.
5: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
3: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
5: Dan jangan lupa bombardir di sini.
3: Bombardir
5: sebanyak-banyaknya.
3: Yes.
5: Pagi, siang, sore, malam, tengah
3: betul.
5: Malam.
3: Betul.
2: Ya. Boleh.
3: Terima
2: boleh.
3: Kasih sebelumnya.
2: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansyah. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
3: Yes.
2: Nanti ada di
3: Bintaro
2: tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Prodo Semawe, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo. Ya, baru aja nih ya kita mendengarkan musik live chat ya, yang mulai dari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat malam ya untuk kamu semuanya. Dika hadir menemani teman Prodo semuanya sampai jam 12 malam tentunya ya. Informasi dan lagu-lagunya pasti bakal dihadirkan untuk kamu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu sisa-sisa malam ini sebelum besok kita beralih ke hari-hari berikutnya ya. Kubandang azan sholat insya sebentar lagi, 3 menit lagi di jam 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Ya teman Prodo, semoga kita selalu tidak lupa untuk menunaikan ibadah kewajiban kita. Malam ini juga malam yang sangat berkah, malam Jumat tentunya. Semoga kamu sudah yasinan, sudah membaca surah Al-Kahfi juga ya. Dan tentunya teman Prodo di malam ini selalu berhati-hati untuk kita semuanya. Kita akan break sebentar ya. Dengan sebentar lagi juga kita akan mendengarkan kumandang azan sholat insya tentunya. Terima kasih karena teman Prodo terus bersama kami di sini di RRI Prodo Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Masih di sini di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah 33 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jam 8:30 malam nih teman Pro 2 ya.
1: Sedang kita
0: lagi dengerin lagu darinya Juicy Lucy dengan Lantas ya.
1: Sembunyi untuk
0: ini kayaknya lagu cewek-cewek kece ya, kalau misalkan si Juicy Lucy ya. Jadi fansnya itu banyak banget yang cewek-cewek ya. Kebalikan dari Gea Indrawari ya. Kalau misalkan Gea Indrawari, kita juga suka Gea Indrawari. Tapi kalau misalkan dari sisi cowoknya, kayaknya lagu-lagu dia semua pada dihafalin ya. Aduh, memang ya gitulah teman Pro 2 ya. Jadi hidup kita itu jangan terlalu baku, jangan terlalu kaku juga ya. Tapi kita gak bisa apa ya, kita kayak gak bisa nikmatin gitu. Itu bakal ya yang ada bikin kita ribet ya. Jadi kalau misalkan malam ini kamu lagi sedih, kamu lagi gedek sama keadaan, kayaknya kamu perlu tarik nafas dulu ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang ya. Jadi tenang aja, semua akan baik-baik aja ya. Oke, di malam spesial yang sangat luar biasa ini, kita akan ngebahas di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam tentang FOMO karena circle ya. Ini wajar gak sih teman Pro 2? Ya boleh-boleh aja, asalkan ya jangan sampai lupa diri ya. Jangan sampai lupa jadi diri sendiri. Pernah gak sih kamu ngerasa hidup kita itu biasa aja, terus tiba-tiba kita kayak buka media sosial gitu ya, kita lihat teman-teman kita pada nongki-nongki di tempat yang hits gitu ya, ataupun dia mungkin ke Sabang liburan gitu ya, atau ada juga yang baru aja buat caption, Masya Allah, Alhamdulillah, setelah 5 bulan menabung akhirnya kebeli motor baru misalnya ya. Atau yang kamu rasa kayak, aduh aku masih, aduh teman aku nih udah sukses dia ya. Maksudnya udah, mungkin dia udah S2, terus juga dia udah membangun sebuah usaha gitu. Pokoknya sukses di usia muda, padahal sebelumnya kita baik-baik aja nih ya. Kita bangun tidur, kita sangat semangat gitu ya. Tapi setelah lihat postingan itu, kita langsung ngerasa, kok aku gini-gini aja gitu ya. Nah, bisa jadi teman Pro 2 itu bukan karena hidup kita yang kurang ya, tapi karena kita lagi kena yang namanya FOMO ya. Dimana penyebabnya itu bukan media sosial semata, tapi kadang-kadang circle lingkungan kita juga ya. Salah satunya circle pertemanan yang tanpa sadar bikin kita itu ngerasa kayak kita juga harus ikut mereka gitu ya. Tapi ini bukan sesuatu hal yang negatif ya teman Pro 2. FOMO yang aku sebutkan tadi, contohnya misal kamu lihat teman-teman kamu udah pada sukses, bukan berarti kamu harus punya rasa iri dengki, bukan ya. Jadi jangan pernah kamu ngerasa kok aku gini-gini aja ya. Boleh kamu merasa seperti itu, tapi di balik itu semua tuh kayak harus ada semangat gitu. Harus ada semangat kayak, aduh teman aku bisa, aku pasti bisa. Toh aku makan nasi, dia nasi juga ya, pasti bisa nih. Pokoknya harus ada rasa apa ya, harus ada fighting di situ, rasa semangat gitu teman Pro 2. Nah, jadi kita bahas dulu nih ya. Circle itu sebenarnya penting ya. Di mana teman-teman yang baik, teman-teman yang bikin kita berkembang, teman-teman yang bikin kita itu semangat belajar gitu ya. Sampai akhirnya termotivasi kayak aku bilang tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita ngerasa kayak, aduh, kayaknya enggak bisa nih. Tapi ada support teman-teman kita yang kayak, udah enggak apa-apa, coba aja. Coba aja dulu lamarannya ke situ gitu ya. Lempar lamaran ke situ coba, ataupun mereka itu juga orang yang selalu memberikan kita semangat gitu ya. Jadi kalau misalkan pun gagal, oke, enggak apa-apa gitu. Ataupun teman-teman kita yang baik-baik yang kayak dia tahu nih di sini ada locker gini ya. Yuk di sini ada locker nih, coba deh gitu. Itu adalah circle-circle pertemanan yang sehat gitu ya. Tapi kalau misalkan setiap hari yang dibandingin cuma pencapaian, gaya hidup gitu ya, aku udah punya motor gini, udah punya mobil gini, aduh, keluar negeri biasa ya, gitu-gitu, itu yang bikin kita capek gitu ya. Kadang kita sebagai manusia itu kadang-kadang kita kayak beli barang itu karena kita butuh gitu ya. Tapi kadang-kadang teman-teman kita itu belinya karena memang dia mau foya-foya, sedangkan kita enggak gitu ya. Tapi sangat luar biasa sih untuk kamu yang bisa sampai segitunya. Tapi yang negatif dari circle ini teman perdua ada juga. Salah satunya kalau misalkan kita mungkin belum bisa beli gitu ya. Terus juga kadang-kadang tim-tim yang cewek-cewek yang kalau misalkan enggak di sini, enggak nongki di tempat hits itu enggak bisa ngopi gitu. Ada juga tuh teman perdua, tapi yang gitu-gitu kayaknya kamu enggak perlu ngikut ya. Teman-teman yang teman-teman yang menghambur-hamburkan uang, terus juga maksa healing setiap akhir pekan, terus kalau misalkan kamu enggak ikut, kamu dibilang enggak asik gitu ya. Itu kayaknya enggak perlu udah kayaknya kamu itu udah salah circle gitu ya. Terus mungkin kalau misalkan kamu enggak bisa nongki, itu teman-teman kamu bakal marah-marah gitu. Terus kadang-kadang kalau misalkan diajak kemana kamu gak mau, kamu gak bisa. Ataupun sekedar makan makanan lah misalnya, lagi nongki-nongki terus kamu minum, cuma minum aja pesan makanannya, makanan yang sederhana gitu. Itu pun bakal jadi bahan omongan, kayaknya itu gak usah di situ sih ya. Nah jadi orang-orang seperti itu tidak perlu ada dalam hidup kita sebenarnya. Jadi cut off aja ya. Kamu gak usah terlalu berpikir kayak kalau misalkan kamu belum turutin apa yang mereka mau ya, berarti kamu masih belum pantas dibilang jadi teman. Oh gak boleh, gak boleh, gak bisa seperti itu ya teman perdua ya. Jadi yang lebih bahayanya itu adalah circle-circle pertemanan yang di dalamnya ya, mereka itu padahal terlalu memaksakan untuk ada di sebuah circle ya. Salah satunya circle sosialita, circle orang kaya gitu ya. Kita juga maunya ngikut-ngikut padahal duit kita itu pas-pasan gitu. Jangan sampai ya teman perdua, saking kita pengen apa ya, pengen bareng sama circle sosialita itu sampai kita kayak punya tekanan tersendiri gitu ya. Kalau misalkan teman kita udah punya mobil, gimana caranya kita harus nyicil di bank untuk beli mobil, padahal kita masih banyak yang planning yang harus kita wujudin gitu. Pokoknya banyak deh teman perdua. Nah circle-circle yang kayak gitu sih yang seharusnya gak usah ada gitu ya. Ataupun kamu harus pelan-pelan menghindar ataupun tinggalin circle yang seperti itu. Jadi percayalah teman perdua, dunia media sosial itu sangat kejam sebenarnya ya. Pada dasarnya teman perdua, yang terposting gak akan terposting yang sedih-sedih. Pasti yang diposting itu yang ya yang happy-happy, yang bikin kita bahagia. Orang yang lihat juga wow hebat ya gitu ya. Jadi gak akan ada yang sedih-sedih sebenarnya. Jadi udahlah, hidup apa adanya, jadi manusia yang bermanfaat untuk semua orang gitu ya. Di saat teman-teman kita mungkin lagi ada di tahap yang gak baik misalnya, yaudah kita jelasin, udah gak usah gitu ya. Pokoknya orang-orang yang ada dalam hidup kita itu pastikan lagi teman perdua, mereka itu adalah orang-orang yang selalu memeluk, mendekap kita gitu ya. Dalam keadaan yang bukan hanya bahagia aja, tapi sedih pun dia masih rangkul kita seperti itu ya. Semoga kamu udah ada di circle ini ya teman perdua. Kamu jangan FOMO-FOMO-an gitu ya, sampai kamu ngerasa kayak aku gak punya duit, tapi sampai kamu bela-belain untuk ngutang gitu ya, agar bisa ngikutin FOMO yang tidak penting itu gitu ya. Norak banget sih nanti ujung-ujungnya gitu ya. Jadi ya udah ya. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang selalu mensupport kamu, punya solusi di saat kamu bilang aduh ini gimana ya? Oh gini aja, gini gitu. Solusinya pun solusi yang positif gitu teman perdua ya. Jadi pastikan di saat kita berteman dengan orang, jangan sampai jati diri kita itu hilang dari diri kita, itu sih yang paling sakit sebenarnya ya. Oke, selamat malam untuk kita semuanya. Masih akan terus kita bahas nanti ya teman perdua, bagaimana sih circle pertemanan yang baik ya. Apakah salah kalau misalkan kita berteman dengan manusia-manusia yang banyak duit gitu ya, sedangkan kita gak banyak duit, itu gimana? Nanti kita bahas ya teman perdua. Dan kita puterin lagu berikutnya, karena lagu Juicy Lucy ini udah 3 kali muter. Oke, ya teman pro 2, kita masih akan terus dengerin lagu-lagu berikutnya ya. Di malam ini semoga kamu juga selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik-baik saja seperti itu. Kita ke lagu berikutnya. Selamat malam untuk kamu semuanya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih di 95,2 Radio Pro 2 Sumawi, teman terbaik kamu. Ya, masih di sini teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam ya. Baru aja kita dengerin dari Nya One Direction ya, atau kita singkat di masa tahun 2010 itu Wandi ya. Ini kayaknya balik lagi ya, di tahun 2010 itu aku kelas berapa ya? 2010 aku baru masuk kelas 1 SMP ya. Tapi lagu ini tiba-tiba terkenal, aku tahu di aku kelas 2 SMP ya. Itu kayak wow ya. Itu kayak lagu-lagu yang kayak semua yang ada di dalam di dalam grup ini itu vokal semua, teman Pro 2 ya. Dan One Direction ini juga menjadi salah satu grup vokal terlaris sepanjang masa ya, dan dianggap juga sebagai grup vokal paling terkenal di dunia sebelum memutuskan memilih jalan masing-masing ya, tanpa batas waktu pada tahun 2016 tentunya.

Sangat luar biasa. Walaupun memang udah gak lengkap lagi atau memperdua, mereka juga lebih memilih untuk ya udah gitu ya. Tapi masih fansnya Wandi itu masih akan terus ada di lagu-lagu mereka itu masih akan terus ada gitu. Balik lagi kita masih ngomongin soal FOMO ya, dimana tuh memperdua. Ya, yang lebih bahaya lagi yaitu FOMO yang membuat kita itu lupa kalau setiap orang juga punya waktunya masing-masing gitu ya. Saking kita pengen nongki-nongki terus ya, pengen dalam circle itu terus, kita lupa sebenarnya ada teman yang dia mau cepet-cepet lulus ya. Ada yang udah kerja jadi dia gak bisa mikirin sama kita terus. Ada yang udah bersuami gitu ya. Ada yang udah mulai berusaha untuk usaha-usahanya. Ada juga yang masih mencari arah hidupnya bagaimana. Jadi semuanya itu punya jalannya masing-masing untuk memperdua ya. Tapi karena kita terlalu sibuk melihat langkah orang lain, kita jadi lupa untuk menghargai langkah kita sendiri. Kita lupa sebenarnya di saat kita nyelesain skripsi dulu kita mati-matian nyelesainnya ya. Tapi begitu udah ada di tahap ini, kita mungkin ya udah gitu aja gitu tuh memperdua. Yang lebih sedihnya adalah kita juga udah berupaya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, tapi karena nominal gajinya berbeda, kita juga merasa aduh kayaknya nggak bisa nih ya, teman-teman aku rupanya malah gini gitu ya. Tapi ya, circle yang baik itu adalah orang-orang yang selalu bilang kamu nggak akan pernah ketinggalan, ada kami gitu ya. Nah gitu tuh memperdua. Jadi circle itu juga kadang-kadang ya sengaja juga memberi tekanan. Misalnya semua teman udah punya kendaraan sendiri, kita juga pengen gitu ya. Semua teman-teman kita udah traveling, kita juga pengen gitu tuh memperdua ya. Terus apalagi misalnya teman-teman kita mungkin belum punya apa ya, belum punya cukup uang gitu ya untuk kemana-mana traveling, tapi kita memaksakan semuanya aku harus nyusul mereka gitu ya, padahal belum tentu kondisi ekonomi keluarga prioritas hidup kita sama gitu. Jadi semoga circle-circle kita itu adalah orang-orang yang selalu memeluk kita tentunya. Oke, ya teman-teman dua, kita masih di sini sampai jam 12 malam. Jadi kalau misalkan malam ini kamu lagi merasa hidup kamu itu tertinggal dibanding teman-teman kamu, mungkin yang perlu kamu ingat bukan bagaimana cara kita mengejar mereka, tapi bagaimana cara kita menikmati perjalanan kita sendiri. Karena itu ya teman-teman dua, hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap bahagia, tersenyum untuk menjalani semua proses hidup gitu ya. Jadi jangan berlomba-lomba gitu teman-teman dua. Mungkin untuk sekarang di usia-usia kita itu mungkin bakal ditanyain kapan nikah, kapan punya anak lagi gitu ya. Ataupun aduh teman-teman udah pada kerja, kamu kapan gitu teman-teman dua. Pertanyaan kapan gitu ya, itu yang bikin kadang-kadang bikin kita mumet gitu ya. Tapi it's okay, kita boleh sedih sih. Mungkin aku aja lagi sedih nih. Mungkin boleh aja kita sedih ya, untuk kita juga lagi mikir tentang, lagi menata semuanya gitu ya. Tapi ya kayaknya sedihnya 10 menit, 15 menit kita nangis, kita sedih, terus kita juga tarik nafas lagi gitu ya. Kita mikir kayak okay, itu udah biasa kita hadapi. Yang sebelumnya juga lebih dari ini, jadi santai aja ya teman-teman dua. Kita akan puterin lagu berikutnya darinya, Nyoman Paul dengan Tunggu Apalagi. Selamat malam untuk kamu semuanya, terus bersama Dika.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa?
2: Hal ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.

22 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, memasuki jam 10 malam nih teman Pro 2 ya, lagi kamu dengerin darinya Caleb J. Now I know ya, kita tahu Caleb J ini dia juga berdarah Batak Toba. Ya katanya nih teman Pro 2, dia ini ya yang kemarin juga sempat viral di media sosial, yang bilang kalau misalkan Caleb J ini sekarang kok udah gemukan banget. Aduh, kalian pada bully-bully ya. Tapi hebatnya Caleb J ini ya, dia juga penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Dia pernah juga loh teman Pro 2 mengikuti jebolan ajang pencarian bakat The Voice Indonesia. Ya, jadi dia Indonesia Talent ya, yang tergabung juga dalam tim Isyana Saraswati dan berhasil masuk 6 besar. Ya, itu hebatnya. Jadi teman Pro 2 Caleb J juga merilis lagu Is Only Me, ada di tahun 2020. Terus selanjutnya ya teman Pro 2 rilis lagu ini. Ini juga viral banget loh suaranya di TikTok ya. Dan lagu Is Only Me ini juga menduduki tangga lagu teratas di sejumlah platform musik termasuk Now I Know ya. Dan teman Pro 2, kita akan terus menunggu single terbaru ya darinya Caleb J ya. Selamat malam untuk kamu semuanya yang dalam perjalanan, yang lagi dengerin di radio mobil juga, yang lagi dengerin di rumah juga, dimanapun ya teman Pro 2, kamu selalu setia bareng aku ya. Jadi semoga malam ini menjadi malam yang sangat istimewa untuk kita semuanya. Kamu juga bisa produktif ya, dan tetap semangat untuk semuanya yang masih terus banyak kerjaan di jam-jam segini. Oke, kita ke lagu berikutnya teman Pro 2. Lagu darinya Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret ya. Untuk malam ini, lagu ini aku spesialkan untuk temanku yang udah lama banget gak pulang kampung ya, ke Aceh Taming. Kita dengerin sekarang.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: 11 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih bareng Dika, teman pre 2.
1: Pikiran ini
0: selamat beristirahat untuk kamu ya. Di malam ini jangan terlalu lama menatap layar ponsel ya. Bermain gadget yang tentunya bisa membuat kamu akan terus terbangun semalaman ya. Tidur yang cukup itu sangat penting ya, teman pro 2. Penting untuk kesehatan juga, untuk mental juga, dan produktivitas untuk esok harinya ya. Jadi jangan sampai teman pro 2 kita terlalu sibuk sama gadget dan handphone sampai kita kayak udah jam 2, jam 3, jam 4 gitu ya, sampai kita gak bisa tidur ya. Ini juga memasuki jam-jamnya orang overthinking ya, memikirkan sesuatu yang sebenarnya masih bisa dipikirkan untuk besok ya. Tapi kadang-kadang kita lupa nih teman pro 2, semuanya serba instan ya. Kita maunya cepet-cepet gitu. Jadi alangkah baiknya teman pro 2, kamu beristirahat. Istirahatlah dan tidurlah dengan nyaman tentunya. Masih kita dengarkan lagu-lagu, ada lagu darinya Aruma dengan Hilang Kendali yang lagi kamu dengerin untuk suasana malam ini bersama Dika Dera Riperdolak Semawe, teman terbaik kamu.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

30 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jam setengah 11 malam nih teman pro 2. Kamu lagi dengerin nih Mansha Laitupa dengan lagunya Agar Selama-Lamanya. Ini rilis di tahun 2026 ya. Kamu mungkin jam segini udah di tempat tidur ya, beristirahat karena besok harus kembali ke pekerjaan kamu masing-masing teman pro 2, sambil scroll TikTok juga mungkin, Instagram. Mungkin kamu tahu ya di mana lagi viral banget nih, di mana Bupati Gayo Lewas Suhaidi memastikan pemerintah Kabupaten Gayo Lewas tetap menginvestigasi dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret mantan asisten sekretariat daerah yaitu Dr. Haji Nevi Rizal ya. Jadi meski yang bersangkutan telah mengundurkan diri usai polemik unggahan atau flexing anaknya sendiri di media sosial ya. Jadi katanya ya Suhaidi mengatakan pengunduran diri Nevi Rizal ya merupakan bentuk tanggung jawab yang patut diapresiasi. Namun langkah tersebut tidak menghentikan proses pemeriksaan yang sedang berjalan ya. Jadi menurutnya pengunduran diri ini juga menunjukkan upaya Nevi Rizal menjaga nama baik pemerintah Kabupaten Gayo setelah kasus tersebut memicu sorotan publik ya. Dan Suhaidi juga mengatakan ya tim investigasi akan menelusuri ya berbagai unggahan yang beredar di media sosial termasuk memunculkan dugaan adanya pelanggaran ya. Salah satu unggahan yang akan didalami adalah yang berkaitan dengan foto bahan bakar minyak atau BBM yang berada di komplek rumah Nevi Rizal, di mana menurutnya foto tersebut juga merupakan dokumentasi lama saat pemerintah daerah menitipkan BBM di rumah Nevi Rizal ketika masa tangkap darurat karena belum memiliki gudang penyimpanan. Katanya seperti itu. Apakah iya? Kita gak tahu ya. Jadi pemeriksaan etik tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meski Nevi Rizal telah mengundurkan diri dan juga menyampaikan permintaan maaf tentunya. Jadi dijelaskan pula ya, Suhaidi mengaku prihatin dengan kegaduhan yang ditimbulkan oleh kasus tersebut, terlebih terjadi saat Gayo Lewas masih berupaya memulihkan dampak bencana. Jadi beliau bilang kalau misalkan mereka itu kecewa gitu ya dan prihatin, seharusnya tidak terjadi pada masa kondisi yang di sana itu masih belum sembuh gitu ya. Jadi peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara agar lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mengunggah konten yang dapat melukai perasaan masyarakat gitu ya. Jadi sikapnya harus kita jaga gitu teman pro 2. Itu bahkan kasus ini udah ngeri banget sih, sampai banyak yang bilang kayak anak papa, aduh ya. Dan ujung-ujungnya orang tua yang harus berkorban atas semua perbuatan yang terjadi gitu teman pro 2 ya. Jadi apalagi kita punya apa ya, sudah ada sebutan sebagai ASN, harusnya kita lebih bijak gitu ya. Apalagi kita ajarkan anak-anak kita, keluarga-keluarga terdekat kita untuk jangan berkomentar yang tidak baik. Begitu juga dengan netizen semuanya, jangan berkomentar hal-hal yang bisa memicu permasalahan gitu ya. Karena sekarang jari itu udah kejam banget sih teman pro 2. Jari-jemari itu bisa menjadi harimau di kemudian hari ya. Jadi semoga semuanya kian membaik, udah gak usah flexing ya. Toh kita hidup juga dari sama-sama dari tanah gitu ya. Dan semuanya juga milik Allah ya, semua mobil milik Allah, semua mobil plat juga milik Allah semuanya ataupun perdua. Jadi jangan menimbulkan omongan-omongan yang tidak baik gitu ya. Jadi biar semuanya juga baik-baik saja gitu. Kita masih akan terus dengerin lagu-lagu berikutnya ya teman pro 2 di suasana malam ini, penutup hari kita tentunya. Semoga hari-hari kamu menyenangkan hari ini, jadi kamu bisa menutupnya dengan lebih baik lagi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

56 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat atau Mempre 2. Sudah saatnya kita mendengarkan Yes Musik. Hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam tentunya. Terima kasih atas kebersamaan kita atau Mempre 2. Sebelum tidur, cek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga lainnya ya. Apakah jendela sudah terkunci gitu ya, dicek kembali semuanya. Semoga lelah hari ini terobati dengan tidurnya ya, dan semoga kamu bisa lebih produktif lagi di besok harinya karena sudah tidur cepat tentunya ya. Tidur yang cukup lebih tepatnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata selama di kamar menemani kamu. Terus bersama kami dari Reprodol Semawe, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 lebih 2 menit. Dari RRI.co.id Lhokseumawe. Dinas Sosial Aceh peringati Hari Anak Nasional 2026. Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh kasih bagi anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang digelar UPTD Panti Sosial Anak Nanggro, Dinas Sosial Aceh, bekerja sama dengan BKKBN Aceh. Kamis kemarin 23 Juli 2026 mengusung tema Anak Nanggro Bahagia Aceh Sejahtera. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal SKM MKM, didampingi Sekretaris Dinas Sosial Aceh Michael Octaviano SSTP MSI, Kepala UPTD Panti Sosial Anak Nanggro Dr. Hasrati, jajaran Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial Aceh, para pejabat administrator di lingkungan Dinas Sosial Aceh, perwakilan BKKBN Aceh, komunitas pemerhati anak, serta berbagai mitra yang selama ini aktif mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di Aceh. Suasana penuh kehangatan dan kegembiraan menyelimuti bagian kegiatan yang menghadirkan pendongeng nasional Kak Bimo bersama komunitas Aceh Bermain. Gelak tawa anak-anak berpadu dengan pesan-pesan edukatif yang disampaikan melalui cerita, permainan interaktif, dan berbagai aktivitas kreatif yang membangun rasa percaya diri serta semangat belajar. Momen paling menyentuh terjadi ketika salah seorang anak binaan UPTD PSAN membacakan puisi di hadapan para tamu undangan. Penampilan tersebut kemudian dibalas oleh Kepala Dinas Sosial Aceh yang membacakan puisi berjudul Ayah Untuk Ananda. Informasi selanjutnya dari rri.co.id. Kelas Ibu Balita tingkatkan pengetahuan orang tua, dukung tumbuh kembang anak.

UPTD Puskesmas Mongedong terus memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan ibu dan anak melalui penyelenggaraan program kelas ibu balita. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Puskesmas Mongedong dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya para ibu yang memiliki balita. Dalam kelas ibu balita, peserta mendapatkan materi mengenai pola ASI yang baik, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit dan pada balita, serta pentingnya stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang. UPTD Puskesmas Mongedong akan terus menghadirkan berbagai program edukasi kesehatan yang menyentuh masyarakat sebagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di wilayah kerjanya. Melalui program kelas ibu balita, diharapkan setiap anak dapat tumbuh sehat, aktif, cerdas, serta mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan usia dan tahapan tumbuh kembang. Demikian info Prodio, nanti informasi lainnya di 95,2 FM Prodio Laksmawi.

9.5 kalau dia Friday langsung ya teman terbaik kalau saat pagi. Selamat Radio One in Million. Formasi 6.40 menit pagi hari ini. Hari Jumat, banyak keberkahan dan kebaikan yang bisa kamu dapatkan nih teman Radio yang lagi WFH, gak ke kantor tapi tetap harus beraktivitas di rumah. Selamat pagi semuanya, dan untuk para ibu-ibu adik-adik sekolah yang hari Jumat tetap sekolah, semangat ya. Semoga kita bagian dari orang-orang yang beruntung nih, yang selalu diberikan kesehatan, terus juga kebahagiaan. Dan untuk teman-teman Produa yang hari ini mungkin aja lagi pada kurang sehat ya, gak fit, lagi sakit, yaudah deh, selamat istirahat. Dan semoga istirahat kalian di rumah rehatnya ya, dengan tetap mengkonsumsi makanan sehat, minum obat, teman-teman Produa. Bisa menjadi waktu istirahat yang membawa kesembuhan untuk yang lagi sakit. Semoga pagi ini gak ada yang sia-sia, cuma diisi sama tidur, males-malesan. Tetap produktif, teman Radio, biar segala sesuatunya juga semakin membuat kita bahagia.

95,5 Komedi Friday Lux sebagai teman terbaik kamu. Water Slides with Tesso featuring Rimen Sal Absolutely. Informasi 6.56 menit pagi hari. Selamat pagi Lux semuanya, Masya Allah ya. Kalau pagi-pagi tuh dia cuaca kayak gini ketebak banget deh. Pagi ini ya kalau cuacanya cerah seperti ini, nanti siang akan seperti apa sih teman Friday ya? Apakah akan panas juga nih kayak siang kemarin ya? Ya udahlah, kita memang udah masuk di kemarau, teman Prado ya, musim panas summer kali ya. Iya, pagi-pagi memang harus mencukupi kebutuhan air ya untuk diri kalian. Apalagi tuh tadi pada saat gitu bangun tidur ya, kita bisa minum 1-2 gelas air untuk kembali membuat organ tubuh kita bekerja, teman Prodi ya. Bukan berarti kalau nggak minum nggak bekerja. Tapi kan setelah semalaman tuh kita tidur ya, pasti dehidrasi lah. Jadi untuk kalian semua, udah berapa gelas sih di jam 6.57 menit ini, teman Prodi ya. Semoga kecukupan air di pagi hari ya, untuk tubuh kita tuh selalu cukup, teman Prodi. Jadi konsentrasinya tetap terjaga, pencernaannya lancar ya. Jadi kalau kalian tuh yang sembelit ya kan, yang PAB-nya 2 hari sekali. Coba deh mulai kebiasaan untuk minum air putih di pagi hari saat perut kosong, teman perut itu memang manjur ya. Dera udah sudah membuktikan gitu, udah selesai minum tuh ya dalam keadaan perut kosong setelah kita bangun tidur. Tunggu beberapa menit aja, teman perut udah langsung ke toilet deh, pencernaan langsung lancar. Tapi air hangat ya. Nah terus kalau udah BAB pagi tuh ya kan perut lampu makin kosong ya kan sama radio. Baiknya nih untuk terus menjaga kesehatan kita sarapan sama radio ya, dibarengin sama minum air hangat plus air lemon dicampur madu, atau kalian yang nggak suka asam ya udah air putih aja tuh sama 1-2 sendok madu sama radio. Ini juga menjadi salah satu vitamin alami ya, suplemen alami yang bisa kita konsumsi. Kalau kalian yang anti banget tuh sama obat-obatan, nggak mau minum suplemen nanti ketergantungan katanya, padahal enggak loh teman-teman berdua ya. Jadi suplemen itu adalah bagian dari vitamin yang udah dimodifikasi ya. Kalau kalian mungkin nggak suka sayur ya kan, udah makin simpel sekarang. Tapi selama masih bisa dijangkau yang alami-alami ini kayak madu ya, buah dan sayur gitu kan, ya udah dikonsumsi aja, dibarengin dengan tetap makan makanan sehat ya. Sarapan apa pagi hari ini teman berdua, bebas deh, apapun yang kalian mau ya silahkan dimakan menjadi menu sarapan, asalkan ini tidak menjadi makan makanan yang berlebihan sampai kenyang banget gitu ya, atau makan yang pedas-pedas di pagi hari yang banyak banget karena selera. Memang susah banget sih teman Prodiwa kalau kita nurutin yang namanya selera. Ya kan kalau udah ngomongin selera tuh bawaannya agak-agak sulit ya. Apalagi kalau kita seleranya beda sama temennya, atau mungkin kita memaksakan diri untuk satu selera sama teman kita, sama circle kita. Gak usah ya, karena itu terlalu lelah. Be yourself aja. Jadilah pribadi kalian, diri kalian untuk kalian ya. Jadi jangan sampai kita tuh hidup dengan standar orang lain, teman Prodia. Lelah banget. Dan selamat pagi semuanya. Bangga banget deh untuk teman-teman Produa yang jam segini udah siap olahraga. Selesai sholat subuh langsung aja tuh jalan 30 menit ya kan, 15 menit kemana, terus balik lagi 15 menitnya balik ke rumah jalan kaki. Cukup 30 menit aja jalan santai setiap hari, teman Produa yakin deh ya. Itu menjadi bagian rutin, olahraga rutin yang sangat-sangat menjaga keseimbangan hormon kita nih, khususnya perempuan ya. Mungkin yang lagi bad mood, lagi suasana hatinya gak baik, pengennya marah-marah terus ya, coba di olahraga pagi
biar hormon bahagianya hadir, biar syaraf-syarafnya itu nggak tegang, teman pro juga ya. Sembari sarapan sehat sambil full senyum pagi hari ini melihat matahari, nikmat mana lagi nih teman pro dua yang bisa kita dustai ya, seindah ini nikmat yang maha kuasa ngasih ke kita. Banyakin syukur aja yo ya. Dan menemani sampai nanti di jam 9 pagi untuk hari ini, Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu.